0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi, kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
3: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
4: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
5: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
4: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
6: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
4: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
6: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
7: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
8: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
7: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajak hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
8: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
7: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni. Ya, aku tak sanggup lah. Baik aku buka orang rumah lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak besok pula. Mentah-mentah lah hang tu putih. Takut hitam lah tu.
8: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
9: Kini, cuaca panas dan kering. Ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah. Setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdesa

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
3: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
4: Hi Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.
3: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
5: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himbauan masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

0: Eh, Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Já, fly. Það er bæ, já, já. Selamat pagi, 31 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Selamat bertugas kepada kawan-kawan yang bangun je, pacat, masuk kerja kan. Ya, dah masuk kerja awal tadi pukul 7 pagi. Kan, dah yang bekerja shift lah. Bekerja shift ni selamat bertugas kepada anda yang dah balik kerja tadi pukul 7. Rehat sekejap sambil-sambil dengarkan Plus FM sambil bersarapan. Pastikan anda sarapan yang berhasiat pagi-pagi ni. Ada orang dia tak lalu makan pagi. Ada orang dia tak boleh. Kalau tak makan pagi jadi pening kan. Ambil karbohidrat. Karbohidrat ni terbaiklah untuk kesihatan yang optimum. Karbohidrat ni juga adalah satu nutrien utama lah yang penting dalam kehidupan seharian manusia. Jadi berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan pelbagai aktiviti harian lah, bekerja, belajar, bersukan. Juga proses metabolisme asas lah. Walaupun terdapat pelbagai pandangan negatif terhadap pengambilan karbohidrat ni, hakikatnya karbohidrat ni tetap diperlukan oleh tubuh anda. Asalkan kita bijak memilih sumber yang terbaik lah. Kualiti, kuantiti yang tidak lebih daripada keperluan kita. Karbohidrat ni boleh dibahagikan kepada dua jenis utama, iaitu karbohidrat ringan dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat ringan biasanya terdapat dalam makanan yang mengandungi gula tambahan lah, seperti minuman bergula, kek, gula-gula. Dan karbohidrat jenis yang mudah dicerna ni boleh menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah secara mendadak. Sebaliknya, karbohidrat kompleks adalah biji rim penuh, sayur-sayuran, kekacang, mengambil masa lebih lama lah untuk dihadam dan sekaligus membekalkan tenaga secara berterusan lah, lebih stabil kepada tubuh anda. Pilihlah sumber karbohidrat yang terbaik ya. Contohnya lah kan, ada biji rim penuh berasaskan beras perang ke, oat ke, roti gandum penuh ke. Ini kaya dengan serat, vitamin dan juga mineral yang penting untuk kesihatan tubuh anda. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan pertandingan video kreatif 2026. Ini temanya ialah keselamatan negara, tanggungjawab bersama, peranan kita masa depan negara. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda antara syarat-syaratnya. Manalah tahu kokot ada yang berminat.

Okey, Niji, biarkanlah. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan pertandingan video kreatif 2026. Ini temanya ialah keselamatan negara, tanggungjawab bersama, peranan kita, masa depan negara. Okey, anda boleh salurkanlah kreativiti anda demi keselamatan negara. Okey, tarikh tutup penyertaan adalah pada 31 Mei 2026. Dia buka itu pada 1 Mei 2026. Tarikh tutupnya 31 Mei lah 2026. Okey, ini saya nak kongsikan dengan anda. Temanya keselamatan negara, tanggungjawab bersama. Antara syarat penyertaannya, terbuka kepada warga negara Malaysia 13 tahun ke atas. Penyertaan secara individu, tiada yuran penyertaan, geng. Percuma je. Terhad pada satu penyertaan sajalah. Dibenarkan menggunakan logat pengalih. Tidak dibenarkan menggunakan AI. Menggunakan tema yang telah ditetapkanlah. Temanya yang saya sebutkan tadi lah, tanggungjawab keselamatan negara, tanggungjawab bersama. Spesifikasi video, durasinya 60 hingga 90 saat. Format MP3 ya. Kemudian ada bahasa Melayu sepenuhnya. Kandungan tidak menyentuh isu sensitif lah. Anda boleh hantar melalui Google Drive ataupun Dropbox. Tarikh penyertaan 1 Mei sehingga 31 Mei 2026. Pastinya nak tanyalah berkenaan dengan hadiah, kan. Tempat pertama RM1,700, tempat kedua RM1,100, tempat ketiga RM500, dan tempat keempat ke-10 ya. Sanggup hatilah. Pemenang utama layak bertanding ke peringkat kebangsaan, kan. Jadi serlahkan kreativiti anda demi keselamatan negara. Dan kalau anda nak tahulah maklumat lanjut penyertaan ni, anda ke sites.google.com/view. Boleh tengok kat sana lah. Kemudian ada PVKM MKN Perlis 2026. Boleh tengok kat sana. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi 04-979-1000. 04-979-1000. Jadi sertai sekarang dan anda rebutlah peluang keemasan ini. Kan, kepada yang ada kemahiran lah untuk buat video sebagainya, inilah masanya untuk anda. Alright, Blaze FM serasi dengan ku.

0: Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan ralik, lekornya swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berjam-jam dekat situ. Ha, membazir masa tu, apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

Terima kasih kepada sahabat saya di Malang Santana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Harap dalam keadaan ceria, sihat, rahmat Allah katanya. Amin. Terima kasih. Ini dalam suasana lani ni kita rasa tak open nak clear. Badan kita rasa macam tak open nak clear kan. Dia cuaca ni macam-macam berubah-ubah ni. Kita pun jadi berubah-ubah dah. Itu dia. Cara-cara dia. Terima kasih juga kepada Kak Zarina. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nilai seseorang terletak pada dua anggota kecil pada tubuhnya, iaitu hati dan lidah. Mata kita ni geng, walaupun boleh melihat cahaya, tapi sebenarnya dia tak sama tau dengan cahaya hati. Kan? Terima kasih Akak Zarina. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Sam tugas, Kak Ina pun lama tak minta lagu katanya. Bila bulan berbicara dari Kak Ina ke pendarat. Okey, kejap lagi saya akan kongsikan lagu ini untuk Kak Ina. Alright. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya di Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Rohani, selamat pagi-pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Adi layan 102.9 MHz ni. Dan juga terima kasih juga kepada Kak Sepia Razak Rosdin Zamdiza bersama dengan saya waktu ni. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Syukur Alhamdulillah kita semua masih lagi bernafas dan sihat. Semoga Joe ceria-ceria selalu. Alhamdulillah. Terima kasih di atas doa anda. Okey, kejap lagi selepas utama 9 pagi saya nak kongsikan tajuk ni lah. Ini berkenaan dengan apa tahu? Telefon pintar punca pasangan kurang bersembang. Ya ke macam tu? Kejap lagi kita nak kongsikan tajuk ni. Anda boleh hantarkan dari melalui Facebook saya lah, DJ Faraz Plus FM, ataupun anda boleh hantarkan juga lah melalui WhatsApp ke 0174541688. Dengan adanya telefon yang cerdik daripada kita ni, membuatkan kita ni dah mula tak sembang dah. Betul ke tak? Sekali lagi kita kongsi. Tunggu tahu Plus FM serasi dengan ku.

Pagi nanti utama 9 pagi akan ke udara. Kemudian kembali semula ke Place FM, okey? Tunggu tahu. 102.9 MHz Place FM.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat dari pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan truk FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
4: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
5: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
6: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Okey, ini ingat Alim, lagu ni ada dalam 10 lagu vibes terbaik setiap hari Sabtu lah jam 9.15 pagi. Anda boleh dengarkan dan berusi Police FM ni bersama dengan saya lah Jun dekat konti Police FM. Okey, ni nak kongsikan dengan anda dulu yang ini yang penting berkenaan dengan permohonan kemasukan murid prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kalender akademik sesi 2027 lah. Ini hari ni dah 14 hari bulan Mei 2020.

Terapung, terapung di udara 102.9 MHz. Okey, kita nak kongsikan tajuk pagi lah . Saya dah upload dekat Facebook saya awal pagi tadi lah berkenaan dengan telefon pintar punca pasangan kurang bersembang. Ini satu tajuk yang cukup penting. Tapi sebelum tu, Cik nak kongsi dululah daripada sahabat Cik ni, Rohani Ahmad. Katanya, hai, assalamualaikum. Salam, Joe. Kak Ani kot diang lapor diri. Amboi, Kak Ani lama tak dengar cerita. Sebo hari ni tengah goreng. Ni payah sebut ni. Penerab. Penerab, betul. Ada gadget atau phone tu, kita kurang dah nak sembang-sembang santai katanya. Tapi Kak ni memang sibuk sedia. Sembang bila perlu je. Tak ada dah duk goreng ni. Menengam-menengam. Itu dia, cara-cara dia. Terima kasih Kak Adi daripada Kok Dia. Sibuk-sibuk-sibuk pun sempat lagi bersama dengan kita dekat Pali FM. Itu dia, cara-cara dia. Okey, saya nak kongsikan tajuk ni. Sebab ada yang katalah kan, telefon ni antara rehat dan renggang. Dialah sekarang ni yang dikatakan orang ketiga dalam keluarga, dalam hubungan kasih sayang suami isteri ni kan. Dan kongsilah satu kisah realiti yang semakin kerap berlaku, bagaimana telefon pintar ni boleh jadi punca renggangnya hubungan suami isteri. Terima kasih kepada sahabat saya, Hazlisa Junaidi. Dalam kehidupan kita yang sibuk ni, dari hari Isnin sampai ke hari Jumaat, kita berada di luar rumah hampir sepanjang harilah. Kita bekerja, berurusan dengan tanggungjawab masing-masing, anak-anak kan. Anak-anak pula berada di sekolah, dia kata dekat pusat penjagaan lah kan. Waktu bersama keluarga ni sangat terhad. Dan kerana itulah, kita sering melihat hujung minggu sebagai waktu yang emas lah. Betul. Peluang untuk rapatkan semula hubungan, untuk rehat, beri perhatian kepada orang yang kita sayang katanya. Tapi yang peliknya, waktu yang kita sangka akan jadi ruang memperbaiki hubungan ni, kadang-kadang dia jadi masa yang paling menyeksakan jiwa. Woi, awak pula. Bukan kerana pasangan bercakap kasar, bukan. Bukan sebab berlaku pergaduhan besar, tak. Tapi sebab salah seorang terlalu sibuk dengan telefon. Bayangkan dalam satu situasi, seorang sedang mengurus anak-anak yang menangis katanya, basuh pinggan, lipat kain dan sebagainya. Yang seorang lagi duduk atas sofa, kepala tunduk, scrolling, tengok YT, balas komen. Apa saja alasan berkaitan kerja dan pelbagai urusan lah. Jadi mungkin pasangan tidak berniat menyakiti sesiapa sebenarnya kan. Tapi dalam keadaan begitu, seolah-olah menganggap tiada benda hidup dalam rumah katanya. Ia soal rasa tidak dihargailah. Dan bila pasangan rasa dia dibiarkan urus semuanya sendiri, sedangkan yang seorang lagi tu duduk depan mata tapi hilang dalam dunia maya, satu soalan yang boleh timbul dalam hati, saya ni tak penting ke? Alamak kan, bahaya ni. Please FM.

Okey, 9.36 menit pagi, Plains FM 102.9 MHz. Kita nak kongsikan lagi lah berkenaan dengan telefon bimbit ni menjadi orang ketiga dalam perhubungan suami isteri kan. Tadi dan saya dah kongsikan dengan anda perbuatan mengabaikan orang yang bersama dengan kita ya demi memberi perhatian kepada telefon ni dikenali sebagai pubbing ya. Itu gabungan perkataan phone dan juga snubbing lah. Kajian oleh University of Southampton ya, di United Kingdom menunjukkan bahawa pasangan yang sering ya mengalami pubbing ini akan mengalami tahap kepuasan perkahwinan yang jauh lebih rendah kan. Mereka merasakan diri tidak penting, tidak dihargai, merasa marah dan ada sedih dengan pasangan dan akhirnya hubungan menjadi hamba. Gottman Institute ya, salah satu daripada pusat penyelidikan penyelidikan hubungan yang terkenal ya, menyatakan bahawa antara asas rumah tangga yang sehat adalah komunikasi harian untuk memahami keperluan pasangan. Love map adalah di mana setiap pasangan mengenali rutin, emosi, tekanan harian pasangan masing-masing. Ini pentinglah geng dalam kita hubungan kita sebagai suami isteri. Jadi kalau dekat rumah tu kita letak sebelah dulu telefon kita, kalau hak penting-penting tu tak apa, tapi kalau duduk saja kan dahlah kita bekerja panjang kan. Sampai-sampai rumah kita duduk kali dengan telefon, kita tak apa, tak ambil beratlah kepada pasangan kita. Yang ni kena tengok baliklah okey. Tetapkan masa bebas gadget dekat rumah. Yang ni dah kena buat kan, bukan sekadar bercakap saja, dah sampai masalah kan. Tetapkan masa bebas gadget di rumah seperti contohlah lepas maghrib sampai isyak ke, kan masa untuk bersama tanpa skrin. Kemudian kena ada jugalah bila pasangan mengurus anak, cuba untuk bantu sekurang-kurangnya letakkan telefon, tunjukkan empati. Gunakan masa anak-anak tidur sebagai peluang untuk berbual hati ke hati, bukan untuk terus scroll sampai tidur kan. Kadang-kadang bukan telefon, telefon sampai jatuh lah. Kan apa cerita, itu lagi bahaya. Okay, Plains FM

Okey, ini Brory ya. Biar bulan bicara. Satu kosong dua perpuluhan sembilan megahertz. Okey, geng, kita pun nak sampai ke penghujung tadi. Cuba nak kongsikan dengan anda lah kan tajuk yang saya bawakan pagi ni. Kalau boleh tu, kita hormatlah pada waktu bekerja. Contohnya, kita elakkan main telefon dan sebagainya. Tapi bila ada kat rumah tu pun, kita kena hormat juga waktu kita berada di rumah. Kita tak tahulah satu hari nanti bila pasangan kita dah tawar hati, dia duduk diam, dia berhenti berharap. Kita tak naklah anak-anak rasa yang mereka perlu bersaing dengan telefon ibu bapa untuk dapat perhatian. Kita tak maulah jadi keluarga yang duduk serumah tapi hati tak sebumbung, geng. Jadi kita bolehlah sama-sama berubah, ya. Tak perlu langkah yang besar, cukup dengan satu soalan kecil saja setiap hari kepada pasangan kita, kan. Tanyalah pasangan anda, mulakan bercakap secara visual ni, kan. Itu pentinglah. Sebenarnya rahmah yang paling mudah, tapi sering kita lupa, adalah bertanya soalan lah kepada pasangan kita, kan. Jika anda pernah rasa lebih sunyi ketika duduk di sebelah orang yang anda sayang berbanding ketika duduk seorang diri, mungkin ini masanya untuk anda buka ruang untuk bermuhasabah lah. Mungkin juga ini masa yang kita mula hargai orang lain yang benar-benar hidup di depan mata kita, sebelum perhatian kita dirampas sepenuhnya oleh skrin yang tak pernah puas mencuri masa dan kasih kita, kan. Ini sangat-sangat pentinglah. Hargailah pasangan anda. Carilah masa yang sesuai untuk kita tengok telefon bimbit kita, kan. Kita ada anak, kita ada isteri kat rumah. Itu nombor satu, kan. Telefon bila-bila boleh hilang, tapi keluarga selamanya. Okey. Hampir ke pukul 9.46 minit pagi di penghujung siaran dah kita ni. Saya layan dulu lagu ni, okey, untuk anda. Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil duk goreng-goreng tu.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, untuk kali ini soalan dia mudah ya, Ustaz. Apa beza hadiah dengan sedekah? Itu ya, Ustaz.
3: Okey, apa beza hadiah dengan sedekah? Kalau kita nampak, mungkin macam nak sama. Tapi dia merupakan dua perkara yang berbeza. Hadiah ni, yang mana kita bagi sebab lil ikram, untuk memuliakan seseorang, itu hadiah. Jadi contoh, kalaulah kita nak memuliakan kawan kita ke, ataupun mak ayah kita, kita bagi hadiah. Jadi hadiah ni kita faham untuk memuliakan seseorang, untuk memuliakan orang kita nak bagi itu. Berbeza dengan sedekah. Sedekah ni untuk orang mana? Lil muhtaj, untuk orang memerlukan benda tu. Sebab tu kalau sedekah, orang tu perlu, kita bagi. Jadi sebab tu ada perbezaan antara hadiah dengan sedekah. Kalau sedekah ni kita bagi, macam kita sebutkan, kita jumpa orang miskin ke, orang memerlukan, apa-apa tak kisahlah, ataupun bantuan-bantuan apa ke, mereka memerlukan, maka kita bagi. Itu nama sedekah. Hadiah, orang tersebut kita bagi dengan sebab kita ini nak memuliakan dia, ataupun at-tawaddud, untuk berkasih sayang. Sebab tu kalau orang bagi kat suami, kat isteri kan, nama hadiah. Dia orang tak sebut bagi sedekah kat isteri, bagi sedekah kat suami, tak. Tapi bagi hadiah. Jadi hadiah sebab nak memuliakan ataupun kasih sayang. Sedekah kita bagi sebab orang tu dia yang memerlukan benda tersebut. Itu perbezaan antara sedekah dengan hadiah.
1: Ustaz, habaq, Ustaz.

Okey, kita pun dah sampai ke penghujung dah, geng. Terima kasih tau teman saya dalam hingga pagi ni. Sampailah ke pukul 10 pagi sekejap lagi. Lepas ni nanti Cik Tika akan teman anda dalam hangat ni, okey. Lepas tu Lin dan juga Farhana, Baisha Hashim pada malam nanti, okey. Jaga peribadi anda, banyakkan doa, geng. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk anda pendengar setia Perlis FM. Kita bersua kembali bersama saya Atika Nordin di pagi Khamis anda 14 Mei 2026, bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda terus dengarkan Perlis FM seawal jam 6 pagi tadi. Dah pun selesai bertemankan Farazhan menemani anda hingga pagi 6 hinggalah ke pukul 10 pagi, dan saya pula teruskan tugasan hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dan diharapkan semua berada dalam keadaan terbaik ketika ini. Tengok cuaca dekat Perlis, awal pagi mendung saja kan. Jadi apapun, semoga segala urusan hari ini bukan sekadar layan di mendung saja, tapi berjalan dengan lancar di samping kita menikmati keindahan, kesejukan bumi negeri Perlis pada pagi ini. Dan untuk anda, pastikan anda terus mendengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Click rtm.gov.my. Dan jam 10.15 minit pagi seperti biasa, kita akan ikuti rancangan Asyakirin, yang mana pada pagi ini tajuknya iaitu berkenaan Sayang Ibu Sayang Guru, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Dan rancangan Asyakirin ini diterbitkan oleh Puan Mashita Kenya. Terus dengarkan untuk anda Perlis FM. Setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita sentiasa mengucapkan kalimah alhamdulillah yang bermaksud segala puji bagi Allah, kerana sesungguhnya pujian itu milik Allah dan dialah yang selayaknya untuk kita puji, kerana dengan limpah kurnia Allah lah satunya kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup di atas muka bumi ini, dan kita masih diberikan ruang untuk mencari bekalan untuk bekal kita di alam akhirat nanti. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah berada pada pertengahan bulan Mei, dan bila kita menyebut bulan Mei, biasanya banyak hari-hari ataupun hari sambutan-sambutan tertentu yang berada pada bulan Mei. Antaranya ialah sambutan ataupun mengenang Hari Ibu dan juga Hari Guru. Maka kesempatan pada pagi ini, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita hayati satu tajuk yang saya namakan sebagai Sayang Ibu, Sayang Guru. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat bagaimana seorang ibu adalah guru yang pertama bagi setiap anak. Seorang ibu itu, seorang anak itu. Sebab itu bijak pandai menyebutkan al-ummu madrasatun ula. Mak itu adalah sekolah yang pertama. Mak itu adalah pendidik yang pertama, guru yang pertama. Kenapa? Sebab sebelum anak-anak kita pergi sama ada ke tadika, prasekolah, tak kira lah, dia pi ke mana-mana pendidikan awal, sebelum dia pi rumah pengasuh pun, maka ibulah tempat yang pertama sekali anak-anak belajar. Apa yang anak-anak belajar? Anak-anak belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak

tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, kenapa saya pilih tajuk ini? Sebab hari ini, minta maaf, hubungan di antara ibu dan juga bapa, hubungan ibu bapa yang kita sebut sebagai keluarga dan pihak sekolah yang diwakili oleh guru ini kadang-kadang menjadi retak atau menjadi renggang. Tidak ada hubungan kasih sayang. Kasih sayang ini sepatutnya ditautkan oleh seorang yang namanya anak. Sebab itu, saya ulang, tajuk kita ialah sayang ibu, sayang guru. Bagaimana kita sayang kepada ibu kita, kita nak kita sayang juga kepada guru kita. Bagaimana kita menghormati ibu kita, ayah kita, kita nak kita juga hormat kepada guru-guru kita yang mendidik kita daripada tidak mengenal ABC, alif bata, sehingga kita menjadi anak-anak didik yang pandai, yang berjaya, cemerlang dan gemilang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh katakan bahawa kedua-dua watak ini, percayalah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kedua-dua watak ini, apa watak itu? Watak ibu dan watak guru, kedua-duanya sangat penting dalam kehidupan seorang anak, seorang manusia. Kenapa? Sebab kalau kita tengok betapa dua watak ini, dua watak yang sangat penting, kerana ibu, kalau kita tengok, dia tak pernah meminta bayaran daripada kita. Mak, dia tak pernah minta bayaran. Dia lagi keluarkan modal, kalau kita boleh kata modal. Ada orang menyebut anak-anak ini aset. Anak-anak sebagai aset masa depan. Tapi sebenarnya, bagi seorang ibu, anak bukan sekadar aset. Anak adalah harta akhiratnya, penyambung doanya sampai bila-bila. Sebab itu, seorang ibu tidak pernah meminta bayaran. Seorang ibu tidak pernah berhenti mengajar. Kita tengoklah, nah, ada ibu, anak dia dah besar panjang, dah berumah tangga. Kita kata dah ada rumah tangga sendiri, dah umur 30-an, 40-an. Masih lagi kalau telefon tanya, abang hari ni makan apa? Abang dah solat ke belum? Ada ibu-ibu yang baik, yang dia set timer dia tu, ataupun dia set masa dia tu. Pukul 5 pagi, call anak. Call anak cakap, assalamualaikum, hello mak, hello mama, cukup. Sebab yang penting dia nak pastikan anak dia bangun subuh. Sebab itu kita katakan, seorang ibu tidak pernah berhenti mengajar. Mengajar bukan semata-mata dalam kelas, bukan secara resmi, tidak. Tetapi seorang ibu tidak pernah berhenti dalam mendidik anak-anak. Kemudian, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bukankah seorang ibu tidak pernah jemu memaafkan kita? Seorang ibu tak pernah berhenti memaafkan kita. Kita buat salah, kita buat kesilapan, kecil atau besar. Kadang-kadang tanpa sedang, kita kecilkan hati mak kita. Kita kecilkan hati mak kita. Pernah tengok iklan murai, buang murai. Kan walaupun tu iklan dengan ayah kan, itulah realiti kehidupan. Seorang ibu, dia tak pernah berhenti untuk menjawab persoalan anak. Tapi seorang anak belum tentu lagi mampu untuk bersabar berdepan dengan kerenah mak ayah bila telah tua nanti. Itu hakikat yang kita tak boleh nak nafikan. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut guru pula, bila kita sebut guru, maka kita selalu terbayang apa? Kita terbayang seseorang yang berdiri di depan kita, berada di dalam kelas, mengajar di dalam kelas, kemudian memegang pen, kalau zaman saya dulu kapok lah, pegang kapok, pegang kertas. Kalau hari ini mungkin pegang laptop, kita bayangkan macam tu. Nah, tapi hakikatnya, bila kita sebut tempat belajar itu bukan semestinya di sekolah. Tempat belajar ini sama ada daripada guru kita secara formal, iaitu di sekolah, ataupun guru kita yang tak berapa nak formal.

masyarakat keliling, maka itu juga sebenarnya guru kita. Sebab itu sedih bila ada anak-anak yang dia tak rasa segan silu. Dia menyakitkan hati guru Quran dia mungkin, cikgu kafa dia mungkin, dengan berbagai tanggapan atau berbagai kata-kata yang menyakitkan. Kena faham, selagi mana dia mendidik kita, dia mengajar kita, dia menegur kita, itu guru kita. Saya sebutkan di awal tadi, ayah, ibu, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita, sebagaimana kita sayang ibu, maka kita kena sayang orang yang mendidik kita, mengajar kita untuk kenal sesuatu. Tak kira lah. Saya tahulah, kadang-kadang kita tak pandai masak. Contoh, kita tak pandai masak, nak tomeh apa dulu ni? Kan? Nak tomeh bawang dulu ke? Nak tomeh daun gulai dulu ke? Dari itu pun kita sebut dia adalah guru kita, guru gulai kita secara mudah. Jadi hormat dia sebab dia pernah berjasa dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, seorang ibu, seorang guru mendidik kita melalui contoh dalam kehidupan. Cikgu dengan mak ni, dia ajak kita melalui contoh dalam kehidupan. Saya nak sebut contoh. Seorang ibu mengajar anak-anaknya erti kepayahan dalam kehidupan. Bagaimana seorang ibu telah melalui kehidupan, mengandung kita dengan susah payah, melahirkan kita berjuang antara hidup dan mati. Seorang guru, kalau dia tak, kita tak buat kerja sekolah, dia marah, dia tegur kita, kita tulis huruf besar kecil bercampur, dia mungkin kita sebut tibai tangan kita. Itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan. Sebab kalau boleh, seorang guru ini, dia nak anak didik dia menjadi lebih berjaya daripada diri dia. Sebab itu, kita kata apa tadi? Sayang ibu, sayang guru. Kita nak cintakan ibu kita dan kita nak cintakan guru kita. Kalau boleh, sama seiring, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat, dalam pendidikan adab, ibu mengajar adab kepada anak-anaknya supaya beradab sopan. Maka diteruskan oleh seorang guru mendidik anak didiknya supaya beradab sopan. Nak keluar daripada kelas, contoh, daripada awal tadi ke, tak boleh keluar serbu macam tu, kena minta izin. Kita tengok nak ambil pemadam kawan, kena minta izin. Minta maaf lah tuan-tuan, ayah ibu sekalian. Kadang-kadang seorang ibu pun tak perasan akhlak anak dia dengan orang lain. Maka datanglah guru mengajar, menegur anak-anak. Kita lihat kadang-kadang anak-anak kita ni, dengan kita ni watak dia lain. Dengan kita ni, kita kata pijak semut tak mati. Tapi di sekolah, Allahu, dia lepaskan semua geram dia tu di sekolah. Ada anak-anak di rumah dia, Masya Allah, hebat, kita kata. Melompat tak berhenti. Tetapi di sekolah, dia menjadi anak yang cukup tertib. Dia watak ni berbeza. Jadi kita kena faham yang ini. Dan sebab itulah, kena seiringkan antara pendidikan di rumah oleh ibu dan juga di sekolah oleh guru. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Isra ayat 23, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita semua yang bergelar anak supaya kita ambil cakna tentang perkara ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azīm. Maksudnya, dan kamu diperintahkan supaya tidak menyembah selain kepadanya, yakni Allah semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapamu
jika salah seorang daripada keduanya atau keduanya sampai kepada umur tua, dalam jagaanmu, janganlah engkau berkata dengan perkataan yang kasar, sekalipun berkata ah, dan janganlah engkau menengking atau mengherdik mereka. Tapi katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Allah memberi pesan kepada kita supaya beradab sopan dengan mak ayah. Nah, supaya kita beradab sopan, nak bercakap dengan mak ayah ini, nak berkata ah pun tidak. Anak-anak hari ini, dia tak kata ah, dia tak kata oh, tapi dia membentak lebih dahsyat lagi. Sampai ada kala, na'uzubillah min zalik, ada anak-anak yang dia menjauhkan diri daripada mak ayah, daripada ibunya, menyakitkan hati ibu. Maka itu adalah satu bentuk-bentuk derhaka yang jelas, yang nyata. Maka itu adalah satu dosa. Maka jauhkanlah wahai anak-anak yang dirahmati, yang dikasihi Allah sekalian. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, seorang guru yang ikhlas ibarat ibu. Seorang guru kalau dia ikhlas mendidik, maka dia adalah seorang ibu. Dan dia tidak mengajar itu semata-mata kerana gaji, dan juga, bukan juga kerana sanjungan. Bukan kerana mendapat pujian, hari guru nak dapat hadiah banyak, bukan. Dan bukan kerana sanjungan, nak mendapat title guru popular, guru idaman, bukan. Ikhlas dia mendidik, bila anak didik ini pandai membaca, pandai menulis, boleh membeza buruk baik, maka itulah kepuasan seorang guru. Dan memetik kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana Imam Al-Ghazali menyebutkan, fa innal walad sababul wujudul hadir wal hayatul faniyah wal muallimu sababul hayatul baqiyah. Maksudnya, dan sesungguhnya ibu bapa itu adalah sebab kepada kelahiran atau kewujudan atas dunia ini, dan kehidupan itu akan musnah, dan gurulah yang menjadi sebab kepada kehidupan atau kejayaan yang abadi, yang kekal abadi di akhirat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulannya, maka marilah kita beramal dengan amalan yang diajarkan oleh para ulama, iaitu beradablah dengan ibu dan guru kita. Bagaimana beradab? Yang pertama, tidak meninggikan suara kita apabila bercakap. Yang kedua, ialah sentiasa mendoakan ibu dan juga guru kita. Yang ketiga, apabila mereka bercakap, kita tidak memotong percakapan mereka, tidak menjadikan itu sebagai perbahasan yang membawa kepada pertelingkahan. Kemudian yang keempat antaranya ialah tidak bercakap pandai depan guru kita, depan ibu kita. Jangan tunjuk pandai. Walaupun hari ini mungkin kita telah berjaya, kita telah lebih berjaya daripada ibu kita, tapi jangan tunjuk pandai depan ibu. Walaupun kita telah berjaya tinggi, jangan kita tunjuk pandai depan guru kita, tetapi merendahlah. Kerana yang merendah itu bukan bermakna hina, tetapi itulah lambang kemuliaan seorang manusia. Sekian untuk kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

Kulis FM, Serasi dengan aku. 10.51 minit pagi, Alhamdulillah. Dah pun kita dengarkan untuk rancangan keagamaan kita pada pagi ini, untuk rancangan Asyakirin dan juga slot Sinar Duha untuk anda. Pejam celik dengan keadaan yang mendung macam ni di sekitar Kangar. Sekarang dah pun ke pukul 10.51 minit pagi untuk dengarkan lagu FYP di TikTok. Dan kita akan dengarkan dua lagu yang tengah on trend. Dan masuk jam yang berikutnya, ada sesuatu yang tengah hangat dan yang jangan panik untuk saya kongsikan untuk anda. Terus dengarkan Perlis FM, Serasi dengan Ku.

0: aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nak dengar lagu yang tengah FYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Wanita Khai Bahar 11.9 minit pagi. Masuk jam yang kedua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kalau tadi mendung, sekarang ni nampaknya awan dah mula bergerak. Nampak langit biru cerah dah kan. Ha, jadi untuk anda yang tengah dengar Plus FM ketika ini, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar. Anda pun ceria, urusan anda pun dipermudahkan. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda. Dan pagi ini dalam ketika saya dalam perjalanan, nak datang ke pejabat hari ini, ada satu kemalangan yang tak diduga dan sangat-sangat menyampaikan satu mesej kepada semua dan juga tauladan. Apakah itu? Kejap lagi saya kongsikan untuk anda di ruang yang tengah hangat. Dengarkan Jacqueline Victor di bawah pohon asmara. Lagu-lagu yang hangat di Hangat Lit. Boleh sebab serasi dengan Goo.

0: Polis FM, terima kasih untuk yang dengarkan kami. Walau 5 jua anda berada. Jam yang kedua ni kita ada pelbagai isu yang tengah hangat sebenarnya. Tengah beratur, saya nak bagi tahu dekat anda informasi yang kita kongsikan untuk anda ni. Dan anda juga boleh juga WhatsAppkan kami di 0174541688. Sekarang ini saya nak kongsikan untuk anda, untuk ruangan kita yang pastinya di jam yang kedua, seringkali kita hantarkan pesanan untuk anda menerusi.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
0: Yang tengah hangat untuk anda, makluman latihan uji lari siren sistem amaran awam PWS yang mana berfungsi pada hari ini 14 Mei 2006 Khamis bermula jam 3 petang hinggalah pukul 5 petang bertempat di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Perlis. Dan antara fungsi-fungsi siren PWS ini adalah untuk memberi

mengambil tindakan sewajarnya dalam situasi yang diperlukan dan membuat pengumuman dan pemberitahuan awam. Okey, jadi orang awam nasihatkan supaya tidak panik lah apabila anda mendengar bunyi siren pada tarikh dan masa yang saya telah maklumkan, iaitu pada pukul 3 petang hingga 5 petang hari ini, ya, hari Khamis 14 Mei 2006, bertempat di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Perlis. Ini untuk kita ambil cakna bersama untuk isu latihan uji lari siren sistem amaran awam PWS. Okay, dan ini dah pun masuk jam yang kedua. Ada lagi yang saya nak kongsikan untuk info yang tengah hangat untuk anda. Terus dengarkan Perlis FM, serasi dengan ku.

0: Mahal.
1: Hai, saya Wani.
2: Saya Amirah Osman.
3: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
0: Serasi.
3: Serasi denganku.
4: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back Perlis FM Jesuk Suraba.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

11.43 minit pagi Polis FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda. Dari dua lagu K-pop back to back dah pun kita dengarkan sebentar sahaja tadi. Dan saya ada lagi bahan yang saya nak kongsikan untuk anda. Tapi selepas lagu ini, dengarkan ini Asha Rajno. Tak adil. Polis FM.

0: Dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Alamak, bos. Alamak, bos. Minta maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
2: Aku pula minta maaf dengan kau.
1: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
2: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
3: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

Rantai layu di Tasik Madu Pos Jelati mau ketika pukul 11.53 minit pagi menghampiri ke pukul 12 tengah hari untuk kita dengarkan ringkas 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Kembali di jam yang ketiga, ruangan Terus Saji dan juga Siga. Apa di bawah Terus Saji anda hari ini? Nantikan di jam yang berikutnya. Dengarkan Anwar Zain, Ajari Aku Hangat Lip.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: apa lagi?
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

FM Surah Si dengan ku. Terima kasih untuk anda dengar kami walaupun di mana jua anda berada. Kita dah masuk jam yang ketiga sekarang ini. Dan untuk anda nak kirimkan untuk ruangan tudung saja, jom WhatsApp di 0174541688. Kejap lagi saya nak bacakan kiriman anda, dan saya pun adalah hidangan tengah hari yang saya nak sajikan untuk anda. Untuk anda hanya di Plus FM, dengarkan ini untuk anda. Mere mehbu ke mere sanum hangat lit.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Nak kirim lagu?
2: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
1: Kasih musibah pun boleh.
2: Jom WhatsApp pada 017-454-1688.
3: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Masa untuk terus sajian dari Plus FM serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Plus FM ketika ini. Apa hidangan tengah hari anda? Jom kongsikan dengan saya di ruangan WhatsApp Konti. Sambil-sambil itu, saya nak kongsikan dahulu untuk anda berkenaan ramalan cuaca signifikan, di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan tiupan angin baratan kencang di rantau Semenanjung dijangka berlaku pada 15 hingga 20 Mei 2026, dan keadaan ini boleh mengakibatkan keadaan angin kencang dan laut bergelora dan berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa cuaca yang lebih lembap berserta angin kencang di utara Semenanjung dan kawasan perairan negeri-negeri berkenaan. Sehubungan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Phuket dan Selat Melaka Utara berkuat kuasa 15 hingga 19 Mei 2026, dan orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Malaysia Madani. Untuk anda, pelbagai lagi perkongsian selepas ini yang bakal saya kongsikan untuk anda. Dan terima kasih yang kirimkan kiriman di tengah hari ruangan tudung saji. Katanya dari akak kita ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga Atika sihat selalu. Semoga akak pun sihat selalu, ya. Katanya dekat Sungai Payah hari ni redup lah. Sat seredup, satnya hangat. Oh. Jadi hari ni pilihan di bawah tudung saji, sayur rebung goreng ikan tambah ban ayam asam. Puh, punya sur tu sedapnya. Selamat menjamu selera. Terima kasih akak kongsikan dengan Tika. Kejap lagi saya kongsikan pelbagai lagi yang menarik untuk anda. Hebahan dari semasa ke semasa. Dengarkan ini lagu rancak di dapur. Last Kicap. Hangat late.

0: Hai hai hai Perlis FM. Pernah tak dengar disiplin 5 minit? Mudah saja. Sebelum kita buat kerja apa pun, selalunya waktu pagilah kan, kita luangkan 5 minit tiap-tiap hari untuk 1. Baca Al-Quran, 2. Untuk senaman, dan 3. Untuk buat catatan to-do list. Kerja apa nak buat hari ini? Aha, perkara ni penting sangat tak? Eloklah kita buat betul-betul. 5 minit aja. Taklah kita terkumpul gapah buat sesuatu urusan. Kang, dah keluar rumah, tertinggal itu, tertinggal inilah. Fikiran kita serabut, emosi kita tak stabil. Nanti jatuh sakit pula. Maklumlah, semua dah hilang fokus. Okey, selamat mencuba disiplin 5 minit. Salam dari UAM, Padu Style Semasa.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Hashtag
3: ya dah.
2: Kawan ni lah. Lokoi. Lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi
4: awak yang baju hang lokoi habis ni di.
5: Tadi ni balik kerja tak wan oi, hujan lebat habis basah lokoi.
2: Lorat anak berleh. Hashtag tiadah.
6: Pernah ada empat telena dalam kereta, tan enjin tengah hidup dan aircon tengah pasang?
7: Takkan tak pernah, mestilah pernah. Dah penat kan? Tapi hampa kena tahu satu benda ni. Tidaklah kereta dengan enjin hidup, bahaya. Boleh jadi punca keracunan karbon monoksida.
6: Karbon apa dia?
7: Karbon monoksida tu ataupun CO, gas beracun yang tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kalau enjin ataupun pad exhaust ada kebocoran sikit pun, dia tu boleh je masuk dalam kereta hampa tu.
8: Ya, sebab bila kita tidur, banyak kita lagi sensitif. Tak sedar pun bila kita pening, migraine, sesak nafas, sampai otak pun tak cukup oksigen.
6: Maknanya, walaupun aircon tengah pasang, tetap bahaya lah kan?
7: Betul! Aircon tak jamin keselamatan. Sistem aircon tu still bersambung dengan enjin kereta. Kalau gas beracun tu berkumpul, dalam berapa minit je boleh pensan.
8: CO ni dia saling kira. Sebab tu ramai kes orang bangun, orang tidur tak bangun, dia pun tak sedar langsung.
6: Hei, ingatkan rehat set je. Rupanya nyawa pun boleh hilang tau.
7: Kalau mengantuk, hentikan kereta hampa tu kat tempat selamat. Keluar, ambil angin. Kalau nak tidur juga, matikan enjin, buka tingkap dan pastikan semua kawasan tu selamat.
8: Jangan ambil risiko. Keselamatan hampa lebih penting.
6: Ingatlah, keselamatan bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab.
7: Pesanan keselamatan ini dibawakan oleh saya Ikram,
9: saya Hazim,
10: saya Awan
7: dari STEM Sira SMK Said Sirajuddin.
11: Juara Junior Innovator 2025 hanya di Perlis FM.

Saya Gak di Pulis FM, Jurasi dengan Ku. Sekarang dah pun menghampiri ke pukul 12.50 minit tengah hari. Apa yang saya Gak yang saya nak kongsikan di ruangan pada hari ini? Okey, jadi untuk anda, saya nak kongsikan untuk anda sesuatu yang berkenaan kesihatan. Yang mana tentang mandi kolam. Mandi kolam ni terutamanya kalau kita bawa anak-anak kan, nak pergi bercuti mungkin, ada hotelnya, kalau ada kolam memang tak sah lah kalau anak-anak ni nak lompat kolam kan. Kalau anda lihat lepas mandi kolam, anak-anak anda yang terus demam. Kenapa ya? Ramai ingat sebab air sejuk, tapi sebenarnya itu bukan punca sebenar. Demam ni bukan sebab air semata-mata. Mungkin juga adalah anak sudah dijangkiti virus dan air kolam ni kotor, ataupun mungkin boleh jadi tertelan air, ataupun boleh jadi pecetus lah kalau minum air kolam ni. Dan kalau kerap berulang, jangan anggap normal. Sebenarnya bukan dari kolam saja. Kadang-kadang ia cuma simptom lebih awal, mungkin dah pun tak sihat awal dan sebagainya. Tapi juga disebabkan kolam juga kan bercampur-campur orangnya mandi kan. Jadi pastikan anda letakkan kesihatan itu nombor satu lah. Kerana apa? Kerana orang zaman sekarang ni, ayak ni boleh dikatakan salah satu pembawa virus yang berbahaya. Jadi pastikan kalau ada anak-anak kecil, wajib pakaikan swimming pampers. Yang mana mungkin ada juga anak-anak yang sensitif dan sebagainya. Okey, dan ada pengalaman daripada pendengar kita ni, Dan Khadijah. Katanya, pengalaman saya, anak umur 3 tahun bawa mandi kolam terus kena pneumonia. Start tu tak bawa lagi dah, sampailah sekarang ni anak ada sekolah rendah, tak bawa dah pi berenang. Dan seterusnya daripada Jacob, simptom keracunan dan sistem pertahanan badan itu mungkin kurang mantap. Sebab apa? Bakteria ni tak pernah terbukti kalau bukan kerana penyakit. Okey, jadi itulah sendiri yang saya kongsikan untuk anda pada hari ini di ruangan Sega. Untuk padan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.17 minit tengah hari. Kita akan dengarkan utama satu tengah hari menerusi Nasional FM dan akan kembali di jam yang berikutnya, jam yang terakhir. Dan pastikan anda terus kekal mendengarkan. Selepas ini kita ada ruangan lagu-lagu di Jiwang Karat untuk anda. Terus dengarkan, ini dia Michael Jackson, Just Beat It. Hangat lit.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Satu 102.9

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut

0: kepribadian Muslim. Sebagai seorang Muslim, tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini, tuan-tuan, bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh, je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli, tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim, tuan-tuan, apa kita kena buat ni, Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa, tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita, tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah, tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Tadi kata kepala.
4: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
3: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
5: Siapa awak ni?
3: Korang tahu apa benda ni?
4: Apa dia?
3: Belut sama belalang kunyit.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
7: Pada sefaham surasi denganku. Alhamdulillah, saudara, sebentar tadi telah memasuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.17 minit tengah hari. Dan untuk anda, masih bertemankan saya di sini, Atika Nordin, untuk hari Khamis 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan sekarang ini seperti biasa dah masuk jam yang terakhir, dan hingga ke pukul 2 petang untuk anda dengarkan pilihan lagu di Jiwang Karat. Untuk anda, terus dengarkan Polis Abang.

FM, suara sirenku seandainya. Masih ada cinta, Dayan Nur Faiza baru sahaja berlalu menghiburkan anda untuk pilihan lagu di Juang Karat tengah hari anda. Terima kasih untuk yang tengah dengarkan Plus FM. Walaupun mana juang anda berada hingga ke pukul 2 petang, dengarkan selagi.

0: Awak Lif ni tiba-tiba tak buka hok pelu. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tengah nanti ho, orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Nak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.
4: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok?
5: Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

di Hangat Li Boleh Sepang. Serasi dengan ku. 1.54 minit tengah hari dah pun nak menghampiri ke pukul 2 petang. Dan tugasan saya hari ini di segmen Hangat Lead bermula jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang. Edisi Khamis 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nampaknya di sini sahaja. InsyaAllah esok saya Atika Nordin kembali teman anda untuk Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengendalian konti. Mudah-mudahan mendapat manfaat bersama dan juga hiburan yang mengukirkan senyuman untuk anda. Selepas ini di ruangan Hemoy-Hemoy bertemankan Hana Moy dan juga Dilin teman anda 2 hinggalah ke pukul 6 petang. Jadi untuk anda, akhir kata daripada saya, hiasi diri anda dengan perkara yang positif. Mudah-mudahan yang positif terus mengelilingi hari-hari anda. Saya tinggalkan untuk anda Sean Rain, Lucas Rimu Rindu, lagu-lagu Jiwang, Jiwang Karat, Hang Lit, Polis FM.

0: 89. Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa katalah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak dok belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan skamer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Latif Ezza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Ilmu bagaikan perisai hidup. Kurangnya ilmu menjadikan anda mangsa penipuan sepanjang masa.
2: Dia tulis Arab.
3: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana jua anda berada. Pakat-pakat pi mana hari ni? Tapi kalau untuk pengetahuan anda, Lin tak keseorangan. Sebab apa? Kita ada Hana bersama dengan Lin hari ni dalam Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa same.
1: Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Perlis FM. Terima kasih sentiasa mengikuti kami di Perlis FM. Yeah. Dan terima kasih juga kepada yang mendengar kami melalui live streaming kita di RTM Clip dan www.rtmclip.gov.my.
0: Yeah. Untuk pertemuan kita di hari Khamis 14 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah, kami berdua kembali bersiaran dalam Hemo-Hemo Kita Enjoy sehingga pukul 6 petang saat lagi. InsyaAllah. Pastinya banyak lagi bahan-bahan, banyak juga perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan untuk edisi hari Khamis ni, Hana.
1: Ya, betul.
0: Dan kalau kita tengok cuaca dekat luar, waktu luar ni mendung kan? Sebab dia baru lepas hujan. Alhamdulillah. Daripada duk hangat, lit-lit, dia jadi, orang kata apa, sejuk, elok. Ya.
1: Orang kata damai.
0: Damai je kan? Orang kata apa, tak pedih lah sangat kan?
1: Betul.
0: Sebab negeri Perlis ni memang sinonim dengan tahap kepanasan yang tertinggi. Menampakkan kata
1: tapi bila ada besok. Bila ada hujan tu kuranglah sikit kepanasan tu.
0: Alhamdulillah. Tapi dalam banyak-banyak perkara yang panas tu, ada yang lagi panas di jam yang kedua saat lagi ni. Jadi kita harapkan semua kawan-kawan bersiap sedialah untuk kita melakukan senaman ringan
1: di jam macam yang kedua. Semalam kali?
0: Macam
1: kita
0: semalam
1: nak buat
0: lah.
1: Macam semalam?
0: Ya.
1: Kayu sampan.
0: Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan di Ruangan Wasit Konti. Anda di luar sana masih boleh hantarkan saja kiriman anda ke Ruangan Wasit Konti kami di 017-454-1688. Saat lagi kita boleh baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Yang mana dah hantar main dah tu, selit-selitkan lagu apa yang nak dengar. Saat lagi kita akan
1: siarkan ya, Lin.
0: Tapi Hana, kalau Hana berjanji, selalunya Hana tunaikan ke Hana tak tunaikan?
1: Mesti
0: ke?
1: Kita kena tepati.
0: Yeah.
1: Itulah dia, lumrah manusia. Tapi nak buat macam mana? Ada kalanya mungkin ada terlepas pandang.
0: Yeah,
1: janji itu tidak ditepati, dicapati.
0: Dia dah kali tu. Jadi apa guna berjanji lah kawan-kawan kalau kita tak boleh tepati. Yeah. Kalau boleh tu jangan kita sakiti hati kawan-kawan kita, hati insan-insan yang memang memberi kepercayaan penuh kepada kita. Betul tak?
1: Betul.
0: Alright, jom kita layan. Terus layan. Hemo-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapa simpel.
1: Perlis FM. Serasi dengan aku.

0: bersama Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
5: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
4: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
5: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
4: Clear, aku tak kalih dah.
6: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulun bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Era kawan-kawan nanti cepat tua. Waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 2.27 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in, baru saja mendengarkan Perlis FM serasi denganku.
1: Ya, Lin. Pada petang ini kan.
0: Betul tu.
1: Ada yang hendak kita kongsikan kepada pendengar kita pada petang ini.
0: Okey, apa tu?
1: Mungkin kita nak keluarkan bakat-bakat yang ada di negeri Perlis ni.
0: Banyak. Anak-anak muda lo ni
1: betul. Itu yang kita nak mencungkil bakat mereka.
0: Mantap.
1: Penganjuran daripada Majlis Keselamatan Negara Negeri Perlis akan menganjurkan satu pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara tahun 2026 yang akan dilaksanakan bermula 1 Mei 2026 hingga 31 Mei 2026. Lin nak tahu tak apa tema untuk pertandingan yang akan dilaksanakan oleh MKN ni?
0: Mana tahu kok kita boleh masuk?
1: Kokoklah kan. Okay, kita baca pula syarat-syarat dia.
0: Dengan
1: tema keselamatan negara tanggungjawab bersama. Syarat penyertaan dia terbuka kepada warga negara Malaysia 13 tahun ke atas. Kita layak ni, Lin.
0: Alhamdulillah. Ya Allah, rezeki.
1: Penyertaan secara individu. Tiada diurang penyertaan, free.
0: Percuma. Nak apa lagi dalam kehidupan ni?
1: Kita masuk dapat duit pula tu. Hadiah untuk tempat pertama RM1,700.
0: Takkan orang nak bagi saja?
1: Ya, tempat kedua RM1,100.
0: Tu pun orang tak bagi juga. Saja-saja.
1: Tempat ketiga pula ni RM500.
0: Mantap.
1: Tempat keempat dan ke-10 sagu hati.
0: Ya Allah, ya Tuhan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Antara spesifikasi video yang perlu dihantar, durasi 60 hingga ke 90 saat.
0: Oh, pendek je.
1: Format MP4 HD. RM1,920 x 1080.
0: Macam biasa lah.
1: Dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Untuk kita mempertingkatkan lagi budi bahasa Melayu kita tu. Kandungan dan syarat seterusnya, kandungan tidak menyentuh isu sensitif. Itu yang penting.
0: Memang penting yang tu.
1: Dan juga kena hantar melalui Google Drive ataupun Dropbox.
0: Itu dia.
1: Senang kan syaratnya?
0: Senang
1: tak sangat. Tak susah pun.
0: Macam ni yang kita nak. Jadi nikmat apa lagi yang kau dustakan?
1: Jadi kalau nak tahu maklumat lanjut berkenaan dengan pernyataan ini, boleh ke website KMK Negeri Perlis 2026/home.
0: Mudah kan? Semua jadi dekat senang. Ujung jari.
1: Jadi bolehlah untuk anak-anak muda kita di Negeri Perlis ini. Boleh mencuba nasib.
0: Manalah tahu kita pun nanti boleh bincang tepi.
1: Ya, betul. Kau boleh masuk konten.
0: Betul. Tapi apa pun Hana, untuk edisi hari Khamis kita 14 Mei 2026 ni pun kita nak ambil kesempatan lah. Di mana kita nak ucapkan juga selamat Hari Guru buat semua insan-insan hebat yang tak pernah jemu mencurahkan ilmu ni. Dan terima kasih jugalah kepada semua cikgu-cikgu. Kadang-kadang kawan-kawan kita sendiri pun kiri dan kanan kita ni ada jadi sebagai cikgu juga kan? Daripada kita tak reti sampai kita reti. Tak tahu nak tekan tuan dulu, kita dah tahu tekan.
1: Guru pelita hidup.
0: Betul. Dan orang kata apa, terima kasih sebab semua yang mana guru-guru ni, orang kata apa, sentiasa sabar dalam mendidik, tegas dalam membimbing, dan juga orang kata apa, sentiasa percayalah pada kemampuan anak-anak nak didik. Walaupun kadang-kadang kita ni sendiri sebagai anak didik kadang-kadang tak yakin juga dengan diri, betul tak?
1: Betul.
0: Kata boleh buat benda tu, tapi cikgu-cikgu ataupun guru pendidik ni sentiasa yakin yang anak buah dia ataupun pelajar dia, anak didikan dia boleh buat, mampu buat.
1: Bukan mudah ya tugas seorang guru, bukan setakat mengajar ABC sahaja.
0: Betul.
1: Tanggungjawab mereka sangat besar. Jadi itulah masanya kita nak menghargai jasa guru-guru pada Hari Guru. Tapi sebenarnya bukan Hari Guru tu untuk sehari tu je.
0: Betul.
1: Hari-hari tu sebenarnya kita kena hargai jasa mereka.
0: Betul.
1: Ada yang isteri cikgu, suami cikgu kan. Jadi buatlah satu benda yang orang kata boleh menghargai mereka. Bukan setakat guru di rumah. Bukan setakat guru di rumah, tapi juga di tempat kerja.
0: Di sekolah yang semestinya. Dan kali ini yang kita boleh cakap ataupun kita maklumkan dengan lebih awal ni sebab Hari Guru tu jatuh hari Sabtu.
1: Betul.
0: Jadi takutlah tak berkesempatan kan, nak sembang, nak berjumpa dengan kawan-kawan semua di udara. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru dengan tema kali ni. Untuk Hari Guru 2026 ialah Guru Bitara Nadi Negara. Bahasanya cukup-cukup tinggi dah tu.
1: Satu tajuk yang tema yang agak orang kata memang tinggilah.
0: Betul. Dan tema ni juga menekankan peranan guru sebagai penggerak utama dalam pembangunan negara. Yeah. Ya, orang kata apa, yang lebih unggul lah dalam profesionalisme, keteladanan dan juga integriti tau, Hana. Untuk kita membentuk lagi masa depan generasi muda kita.
1: Yeah, betul.
0: Dan seperti orang kata apa, makna kepada tema Guru Bitara tu sendiri pun dah melambangkan keunggulan kan, profesionalisme, keteladanan dan juga integriti pendidik. Nadi negara tu pula dia membawa makna yang mana menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan juga kesejahteraan. Yang mana konsep ini, kedua-dua konsep ini memberi fokus kepada peranan guru juga dalam mengenal pasti potensi murid tu serta membina juga makna dalam proses pembelajaran, bukan sekadar menyelesaikan sukatan pelajaran tu sendiri.
1: Itu dia.
0: Ada gaya macam cikgu tak?
1: Ada. Besar. Penjelasan tu cukup cukup bermakna.
0: Ya, alhamdulillah dekatlah. Okey, jom kita nak kali sikit dekat bahagian WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada ibu di belakang Balai Polima Tayak. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga Hana.
1: Waalaikumsalam ibu.
0: Semoga sihat selalu di samping keluarga tersayang. Katanya ibu nak dengar lagu buat seorang kekasih katanya. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba ya. Ini pula kiriman daripada Makcang. Umbur Makcang awal takkan lut. Tapi hak ni kita baca sekejap lagi lah di jam yang kedua. Pasal yang dihantar tu pun permintaan lagu dia untuk jam yang kedua.
1: Tunggu dulu Makcang, nanti kita akan tunaikan.
0: Ini kiriman daripada Kak Wah. Kak Wah katanya, Assalamualaikum Alin dan juga Hana.
1: Waalaikumsalam Kak Wah.
0: Hari ni tak ada panas. Kata redu elok. Sambil-sambil tu duduk mengicoh garam belacan dengan buah belah apa nak kata no? Tahu.
1: Betul.
0: Katanya nak lagu Seruling Kasih satu. InsyaAllah sekejap lagi kita akan orang kata apa, siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Kak Ani kita. Katanya, Assalamualaikum Lin dan juga Hana. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam katanya, dan selamat petang. Terima kasih. Katanya apa tu? Dia ada hantar mai kat kita.
1: Apa dia?
0: Apa tu? Pisang jelai bunga.
1: Betul. Tadi kami yang terima ada kita letakkan untuk sahabat-sahabat kita semua di kafe. Terima kasih Kak Ani.
0: Alhamdulillah. Kan, moga murah rezeki kita. Ya,
1: besar-besar pisang tu.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Makan satu kenyang dah.
0: Jadi jom Hana, kita pun bersembang panjang bidah. Kita nak tunaikan dulu lagu yang rakan kita minta, dan sekejap lagi kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Memandangkan lagu kawan-kawan kita ni minta pun banyak. So kita enjoy lah dulu.
1: Betul. Kita layan.
0: Hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Apa sembang
1: Perlis FM
0: serasi dengan kau.

0: saya nak semak Syaruman KWSP. Ini mikat saya. Untuk semak Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mikat saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ha, tak perlu Cik. Hanya perlukan mikat saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan.
6: Where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
4: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di

0: lagu tu salah. Alah.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Tadi je tiga kepala.
5: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
4: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
6: Siapa awak ni?
4: Korang tahu apa benda ni?
5: Apa dia?
4: Belut sama belalang kunyit.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
7: Iya asunna, iya asunna.
8: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya Asunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM. Sunnah.

0: Buat seorang kekasih daripada Slam baru saja menghiburkan kita. Dan rasanya kita pun orang kata apa, di penghujung dah untuk jam yang pertama bagi edisi hari Khamis ini.
1: Sementara lagi kita akan buat apa? Berita ringkas.
0: Aha.
1: Jam 3 petang, 3 petang menerusi National FM.
0: Jadi kepada kawan-kawan yang nak tahu info yang lebih terkini, bolehlah nantikan sat lagi ni kita sama-sama pakat dengar. Dan untuk kawan-kawan di ruangan WhatsApp Konti, boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Jadi jangan pergi mana-mana, lagu ini untuk anda dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar
1: Terlihat SFM, serasi dengan tu.

0: Kailih, nah?
1: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: apabila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Click, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Starless FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua kawan-kawan di mana jua anda berada, terima kasih kerana masih lagi terus kekal di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku.
2: Ya, Lin. Di jam ini kita akan ke ruangan Aci-Aci Nehi-Nehi.
1: Bukan Aci-Aci Hana.
2: Aci-Aci.
1: Bukan. Aci tu kisah lain pula.
2: So apa dia, Lin?
1: Aca-Aca Nehi.
2: Aha. Betul tak tu?
1: Betul tak? Dia dah kali tu. Tak apa, sekali lagi kita ejah. Tapi apa pun, seperti biasalah setiap hari Khamis, kawan-kawan kita, pendengar-pendengar setiap Perlis FM, memang duk tunggu-tunggu dah ada jam yang kedua ni. Sebab itulah di ruangan WhatsApp konti ni pun penuh meneru, pakat-pakat masuk mai.
2: Time Hindustan je dia ramai.
1: Time Hindustan dia ramai.
2: Time Hindustan dia ramai
1: kan. Dan orang kata apa, awal tak kalut.
2: Ya. Nanti kita akan siarkan permintaan mereka, ya, Lin.
1: Ya, insyaAllah.
2: Okay, kepada lagi pendengar kita yang ingin lagi menghantar permintaan lagu Hindustan pada petang ini, bolehlah hantar ke ruangan konti WhatsApp Perlis FM kita di 017-454-1688.
1: Betul.
2: Dan juga boleh berinteraksi bersama dengan DJ Lin dan juga DJ Hana.
1: Boleh,
2: kok ladu ucapan.
1: Kan, sebenarnya hari ibu.
2: Ya, betul. Hari ibu, hari guru, hari ibu bapa. Ibu lagi.
1: Dan ini pula kiriman daripada Kak Ani. Kita kata Hana ni buat lawak lah. Kak Ani yang patut gelak tu aci-aci tiba-tiba.
2: Petang-petang ni perlulah ada lawak-lawak sikit ya, Kak Ani. Kalau tak, nanti tak ceria lah hidup semua.
1: Okey. Apapun, kita ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang mana masuk mic ke ruangan media platform Perlis FM seperti di Facebook, di orang kata apa, ruangan WhatsApp konti, di Instagram, yang tinggalkan komen. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk lawak juga kita punya media platform di TikTok Perlis FM.
2: Ya, betul.
1: Sebab kat sana macam-macam lagi ada yang kita sediakan untuk anda semua. Baiklah, untuk edisi hari Khamis kita 14 Mei 2026, bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah ni, kita nak mulakan pembukaan acara Nehi-Nehi kita dengan lagu yang diminta oleh Kak Z kita. Dia nak lagu Kajol.
2: Daripada Kajol Kak Z.
1: Tak kira lah lagu apa pun, jadi kita nak bubuh lah yang ada je Kajol di dalam lagu tu, insyaAllah.
2: Kalau nak tengok dia, kami ada kat dalam konti ni Kak Zai.
1: Jadi jom kita nak sama-sama. Tapi untuk lagu Makcak pula, lagu seperti biasa Liki Hatu J, dan lagu kawan-kawannya lain kita selitkan juga saat lagi. Dan jom kita nak teruskan acar-acar nehi kita. Acar-acar nehi-nehi kita hari
2: bukan
1: ni.
2: Bukan aci-aci ya.
1: Bukan aci-aci. Dia ada kali tu. Okay. Aci-aci buka pintu, lagu Melayu.
2: Nanti kita pasang.
1: Kita lagu Hindustan.
2: Okay, jom Lin, kita layan lagu Hindustan kita untuk pembuka hari ini Perlis FM
1: serasi dengan kau.

0: Ajakal Kitiri Miri Pier Kecarci. Lagu yang diminta oleh Mirun daripada Berseri. Dia hantar mic kat kita di ruangan WhatsApp Kunti waktu lah ni. Katanya Assalamualaikum, selamat petang dan selamat bertugas buat Lin dan juga Hana. Hai hai layan je Aju Acan Nehi Nehi.
1: Hai
0: hai hai. Katanya nak dengar lagu Ajakal Kitiri Miri Pier Kecarci Padu Radu. Dah pun kita tunaikan untuk waktu lah ni. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan live Perlis FM.
1: Yeah.
0: Di ruangan Facebook. Kita bersama waktu lah ni ada Rohiza Saad juga. Katanya Assalamualaikum, selamat petang dan selamat bertugas. Buat Lin dan juga Hana Moy.
1: Terima kasih.
0: Selamat petang. Arif Halim juga bersama dengan kita. Dia kata apa tu Hana?
1: Salam DJ Lin dan DJ Hana. Nak minta lagu.
0: Salam.
1: Tergeliat lidah.
0: Akin kulihoya.
1: Satu untuk risau. Semua pekerja pens industri yang sedang menjalankan tugas masing-masing. Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas buat semua kawan-kawan.
1: Semoga terhibur dengan lagu permintaan anda semua. Dan juga seterusnya daripada Nur Ilfa. Assalamualaikum dan selamat petang buat DJ bertugas. Nak lagu Kuto Bata boleh?
0: InsyaAllah. Dan terima kasih juga untuk Roslan Hashim. Kata salam buat DJ berdua. Petang ni cuaca cantik. Mendung je. Jadi jom kita layan lagu pada petang ini di ruangan Aca-Aca Nehi-Nehi.
1: Teruskan Perlis FM Serasa Negaku.

0: Pirbirdio, hey Hindustani. Mama Wang, kita akan pukul 3.29 minit petang. Selamat bertugas juga kita nak ucapkan buat semua kawan-kawan yang sedang bertugas waktu ini. Tak kiralah di lapangan ke, kan, di pejabat ke, atau di mana saja anda mendengarkan Polis FM saat ini.
1: Ya, yeah. Subsan dia. Polis FM. Selamat petang Polis FM. Anda di ruangan acak-acak nehi-nehi bertemankan dengan DJ Lin dan juga DJ Hana Moy.
0: Baiklah.
1: Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang akan kita siarkan dan telah pun siarkan.
0: Ya, yeah. Ini pula kiriman di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kiriman daripada Bang Cik Wi. Katanya, yang duduk di Pauh katanya nak hujan pula katanya, kan. Dan dia nak dengarkan lagu daripada filem Mohabbatin. Lama Bang Cik Wi tak dengar, dia kata. Tapi itulah, filem Mohabbatin ni dia ada banyak lagu. Atau tajuk-tajuk. Kalau boleh tu kita nak tajuk-tajuk. Sebab bos, kalau kita pasang, dia kata bukan yang ni.
1: Yang mana satu pilihan
0: kan, anda. Zila, bukan yang ni. Dia ada nak pasang sama semua lagu yang dalam Mohabbatin. Parah dek.
1: Jangan bagi spesifik tajuk untuk kami siarkan.
0: Tapi boleh je, kita akan cubalah cari yang mana yang sebertepatan tu. Dan lebih kurang tu kita harap halal lah, no? Ini pula kiriman daripada Pak Suoma. Kita katanya, salam Lin dan juga Hana. Kalau makan kuih sagu, makan bersama roti mentega, petang ini nak minta lagu Hardy Jopiar Kariga. Tu sekali lagi kita akan cuba ya. Hafiz Nur Syafal, Nur Syazaf, ambil nama dia. Katanya, selamat petang Polis FM. Selamat petang juga untuk Hafiz. Dan Azwana binti Dahaman juga katanya, Assalamualaikum. Hai Lin dan juga Hana. Selamat petang, selamat bertugas.
1: Menyertai Kak Azwana ni pun selalu mengikuti apa ni, live di Polis FM kita.
0: Jom kita nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh rakan kita, yang diminta di ruangan live Facebook Polis FM juga. Ini dia, Yadon Kibarat untuk anda. Terus dengar.

0: dun tahir. Boleh kita risau tak lagi ikut berkeluar benda lain pula.
1: Bunyi lain, bunyi lain
0: bunyi lain dah. Idara pun jadi lain kan. Tapi apa pun kita harapkan semua kawan-kawan kita yang mendengarkan saat ini di ruangan acak-acak ni terhibur hendaknya. Jom kita nak baca sikit lagi siapa yang bersama dengan kita waktu lon ni. Kita juga ada siapa ni? Azwana binti Rahman. Katanya saya nak minta lagu Kuch-Kuch Hotahi. Lagu-lagu pun sempoi di petang ni. Boleh insyaAllah.
1: Kita akan menaikkan sebentar lagi.
0: Kak Rasma Sa'ad juga katanya nak minta lagu Bobby. Ada dah. Ini pun sama juga. Kak Rasma kalau boleh spesifikkan dia sikit.
1: Tajuk lagu.
0: Kalau
1: bukan
0: kita buka
1: film.
0: Saja film Bobby tu dia cerita.
1: Macam banyak lagu dalam filem Bobby tu.
0: Jadi,
1: Kak Rosma,
0: kita cuba letakkan dan kita harapkan tu bersesuaian lah. Bila tak bagi tahu nama spesifik lagu Bobby tu, hanya sebutkan filem, kami hanya akan ambil secara random. Okay?
1: Betul.
0: Dan terima kasih juga untuk Rohani Kriya, katanya tak best lah hari ni tak buat tarian tangan dia.
1: Nanti lagu tak kena lagi Kak Rohani. Ada lagu yang kena dengan tarian pula tangan ni, kita cuba.
0: Aduh, letih kerja tu.
1: Okay Kak Rohani, approve.
0: Okay. Okay, jomlah kita nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh Pak So Omar kita tadi.
1: Dan juga ini khas untuk lagu untuk Puan Akma kita ya. Assalamualaikum DJ Hana, miss you. I miss you too, Puan. Dan juga Barame, semoga terhibur dengan lagu ini. Okay, terus layan.

0: Cerita tu Nehim, kita harapkan tu bertepatanlah. Yang mana nak minta lagu Bobby tadi ni.
1: Daripada filem Bobby.
0: Dah pun kita tunaikan. Alhamdulillah. Risau juga kan. Tengok tadi macam lagu Mohabbatin kan. Dia sebenarnya lagu Mohabbatin ni dalam satu filem tu kadang-kadang dia rangkum, dia buat medley pula. Bila kita dengar awal dia tu dah sama. Alamak. Tadi kita dah pasang dah.
1: Betul yang kita tukar ke lagu lain.
0: Ya, betul tu. Dan terima kasih untuk Kak Rohani Kriya, katanya pandai. Pak Soma karang pantun betul.
1: Pantun dia. Terima kasih Pak Su.
0: Pantun dia tu kadang-kadang mengena.
1: Itulah dia.
0: Kadang-kadang tu kita kena ejas sikit. Tapi apa pun, terima kasih juga untuk Nurul Akmal Abu Bakar, katanya assalamualaikum. Hainin dan juga Hana, selamat petang dan selamat bertugas. Terima kasih.
1: Dia nak request lagu Upload Jalin.
0: Tu Jalin. Upload tu Jalin.
1: Nanti kita akan siarkan selepas ini ya.
0: Dan
1: nanti
0: terima kasih juga untuk siapa lagi yang bersama dengan kita
1: di ruangan WhatsApp call
0: ini, Aura 7. Aura 7 juga bersama dengan kita waktu lah ni. Katanya salam acak-acak nehi-nehi untuk Lin dan juga Hana di ruangan hemoh-hemoh. Kita enjoy, kata dia. Memang enjoy untuk slot petang ini. Macam-macam lagu. Ada lagu lama, ada juga lagu baru yang dapat kita dengarkan. Memang betul mengimbau kenangan. Ya.
1: Kepada katanya peminat setia inilah peminat setia Hindustan ni. Mesti dia orang macam mana kata? Apa tersasul ni? Mereka mesti setia menanti di depan radio tu. Mesti tak berkalih, orang tu tak kalih lah.
0: Dan Aura 7 katanya nak dengar lagu Joe B. Kasmin daripada filem Ras. Boleh. Takkanlah tidak kan.
1: Jom kita layan dulu Lin. Lagu Kuch Kuch Hata Hai.
0: Jom, lagu yang sangat-sangat evergreen. Semua peringkat umur sangat-sangat suka. Dan kenalah dengan waktu mendung ni. Jadi betul? Jom kita nak berlari kat luar pulak.

0: FG, I love you. Baru saja menghiburkan petang kita dan waktu learning pun dah membawa kita ke pukul 3.59 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan yang mendengarkan saat ini. Terima kasih juga untuk semualah rakan-rakan di ruangan live Facebook Perlis FM semestinya. Hano.
1: Terima kasih juga kepada Wan Nuraini Wan Kasim. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya nak ucapkan terima kasih kepada DJ yang bertugas pada hari ini. Saya
0: sama-sama
1: minat
0: kasih
1: lagu-lagu Hindi. Tapi sekarang mungkin lagi minat lah kot ya.
0: Lepas dengar kita berdua kan.
1: Mungkin sebelum tu dia kata kurang.
0: Ada
1: mungkin
0: kurang?
1: Selepas ni semakin minat.
0: Semakin minat. Alhamdulillah.
1: Jadi terus kekal bersama dengan Perlis FM. Bersama dengan Lin dan juga Hana.
0: Betul.
1: Dalam ruangan Acah-acah
0: Nehi-Nehi setiap hari Khamis lah, ya, kawan-kawan. Dan pastinya banyak lagi. Ada pun tak banyak dah kawan-kawan masa yang kita ada pun. Sebab apa? Dalam kita duk melara-lara ni. Benda-benda yang wajib. Ya kawan-kawan. Ya, kita tetap kena ingatkan. Yang mana waktu solat fardu asar hari ni basah siku kita pada pukul 4.38 minit petang. Manakala maghrib pula 7.29 minit malam dan isyak 8.42 minit malam. Untuk solat fardu asar hari ni akan masuk pada pukul 4.38 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan jugalah dalam kita bergembira ni, pemakluman kita pun sampai kepada semua kawan-kawan. Jadi bolehlah atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang
1: dituntut. Sambil-sambil dengan lagu Nustan, mungkin lepas ini kita mengatur langkah kita untuk urusan seterusnya.
0: Jadi jom kita terus layan Perlis FM
1: serasi dengan itu.

0: jangan ni. Salah sebut eh, Lin. Pinggang ke pinggan?
1: Kan. Pinggang apuh ke?
0: Pinggang apuh ke?
1: Jangan lupa minum susu banyak-banyak kawan-kawan. Bagi ada kalsium sikit. Apa pun lagu tadi, nampak gayanya sebagai lagu pengakhiran kita untuk ruangan Acah-Acah Nehi-Nehi untuk edisi hari Khamis 14 Mei 2026.
0: Jangan kita sedih-sedih. Kita jangan sedih-sedih. Minggu semua depan kita jumpa lagi. Kita request lagi lagu.
1: Boleh kan. Kita harapkan anda semua jangan pergi mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Plays FM. Kena banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Macam yang Aling kongsikan awal tadi ni, yang mana waktu solat fardu asar hari ni akan masuk pada pukul 4.38 minit petang, maghrib 7.29 minit malam, dan isyak 8.42 minit malam. Dan saat saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang, anda akan ikuti pula berita Perlis FM. Jadi jangan pergi mana-mana, ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda. Dan kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz sampai ke pukul 12.30 malam nanti.
0: Jadi jangan ke mana-mana.
1: Terus dengar
0: sama Perlis FM.
1: Serasi dengan kau.

0: Berlis FM, serasi denganku.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tak kat Gambak tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah Gambak pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji.

0: bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Cek nah? Ha? Tempat anda tak ada Plus FM? Apa susah? Tune in je dekat rtmclick.rtm.gov.my. Lagi

0: yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je dah. Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Chef Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7:30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Jangan lagi duk kalih pergi mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Boleh Safam serasi dengan ku.
1: Okey, Lin, kita ada hebahan untuk pendengar Pelik SFM hari ini.
0: Okay.
1: Berkenaan dengan penutupan jalan bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis kita. Bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis kita, penutupan jalan bermula 15 hingga 17 Mei 2026, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad.
0: Okey.
1: Penutupan jalan tu bermula jam 7 pagi hingga 1 tengah hari. Lokasi penutupan jalan tersebut, jalan di hadapan istana, bermula dari Sempang Bunga Emas hingga ke Sempang Masjid Negeri, di kedua-dua arah ditutup. Walau bagaimanapun, laluan ke stesen komuter Arau tidak terjejas. So kepada yang nak naik train masih lagi boleh.
0: Jadi tak ada masalah lah kan. Mesti laluan dibuka sebab tiket dah dibeli.
1: Betul. Jadi tak mengganggu lah itu. Sumber daripada IPK Negeri Perlis.
0: Alhamdulillah. Jadi kepada kawan-kawan, kita harapkan makluman ni sampai lah. Dan saat lagi ni pukul 5 petang, tepat pukul 5 petang, kita akan terbang ke Kota Media pula untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Dan kemudian patah balik mai, kita akan bersama di ruangan Tahsin Al-Quran. Yang mana seperti biasalah kita ada ustaz jemputan yang orang kata apa, akan bersama kita di dalam Tahsin Al-Quran. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana duk tunggu-tunggu Tahsin Al-Quran, jangan duk pergi mana-mana. Saat lagi kita akan bersama di ruangan Tahsin Al-Quran selepas daripada berita utama menerusi National FM.
1: Dan bolehlah kita sambil-sambil tu bolehlah bersilat-sil Al-Quran untuk sementara lagi kita bersama-sama untuk bacakan bersama dengan ustaz melalui talian Perlis FM juga.
0: Tadi apapun, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM
1: serasi denganku.

Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstreama langsung di RTM Click.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Alhamdulillah saudara muslimin dan muslimat sekalian, kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis 14 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga untuk kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi hari ini sebagai tetamu bagi edisi hari Khamis. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita memulakan tahsin Al-Quran pada hari ini. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha wa ansuril mujahidina fi awtanihim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan juga tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini bagi surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Jadi tanpa melengahkan masa lagi Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Itu dia Ustaz dah pun mulakan bacaan untuk surah pada hari ini. Dan sekarang kita nak terima pula pemanggil daripada pendengar-pendengar kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana?
2: Pak Mit ni.
1: Pak Mit. Ya. Silakan Pak Mit hari ini dengan surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5.
2: Mati Pak Mit kat radio.
1: Boleh Pak Mit.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: Sekali lagi, Pak Amin.
2: Ya.
0: Sekali lagi, ليلة القدر.
2: ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: Min al, jelaskan nun. Dia nak pergi kelam sikit tu bunyi. Min. ليلة القدر خير من ألف شهر.
2: Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi dah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha.
0: Sekali lagi.
2: Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
0: Ya.
2: Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim.
0: Baik, terima kasih Pak Amin.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Amin.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
3: Kak Tom eh.
1: Kak Tom. Kak Tom masuk kelas no? Alhamdulillah.
3: Ya.
1: Jadi silakan Kak Tom. Boleh mula dah hari ni. Surah Al-Qur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Okey, kata menjaga dengung. Inna tadi tertinggal dengung.
3: Inna panjang.
0: Inna dua harakat.
3: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Bunyi roh belakang. Qadru.
3: Qadru. Qadru.
0: Ya. Sekali lagi.
3: Sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Okey.
3: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Qadru. Bunyi qadru.
3: Qadru. Qadru.
0: Ya.
3: Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin.
0: Min tadi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
3: Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
0: Khairun min alfi syahr.
3: Khairun min alfi syahrun.
0: Min bukan mil. Tadi Kak Tung bunyi lam ni. Mil. Dia kita bunyi nun. Min. Khairun min alfi syahrun.
3: Khairun min alfi syahr.
0: Tak jadi.
3: Min. Ah, tak jadi juga.
0: Ah, min. Ha? Min. Min alfi syahr.
3: Min alfi syahr.
0: Ha, jangan bunyi mil. Min. Nun bagi.
3: Lailatul qadr khairun min alfi syahr.
0: Tak jadi juga.
3: Tak jadi juga.
1: Dia bukan dia bukan lam. Dia ha. Min. And then apa? Ha? Nun. Nun. Ha.
0: Min. Min.
3: Ha? Min. Min am. Min am fisyah.
0: Min al fisyah.
3: Min al fisyah.
0: Ha. Cuba ha. Baca, ambil min saja. Min, min. Al fisyahr.
3: Min am fisyahr.
0: Min al fisyahr.
3: Min al fisyahr.
0: Ha. Ha. Yang tu. Yang tu baru betul.
1: Kenal.
0: Ha. Ha. Okay.
1: Sekali lagi.
3: Dan... تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
0: أمر أدروا وجوه أمر أمر
3: أمر
0: أمر
3: أمر
0: بك أمر أمر أمر
3: أمر أمر أمر
0: أمر أمر أمر أمر
3: أمر
0: R dia bukan ro r sikit.
3: Amr.
0: Ha, ha lebih kurang macam tu.
3: Ha.
0: Amr gitu.
3: Amr.
0: Ha.
3: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Ha, sama juga ro hujung fajr.
3: Fajr.
0: Fajr. Ha. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
3: Salamun hiya hatta matla'il
0: fajr.
3: Fajr.
0: Fajr. Ha. Fajr. Ha. Kena jangan tinggal hujung tu.
3: Fajr. Ha.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: تبع سكي قرقل مطلع الفجر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: صدق الله
0: صدق العظيم.
2: Terima kasih.
0: Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita nak dapat dengarkan. Oh, terputus nampak gayanya. Oh, jom kita nak bersama dengan pendengar seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
2: Ya. Ha, betul, betul. Siapa Hello? Di sana?
3: Ha, Nafisah, Nilahat
2: Jemu. Kak Nafisah. Ha, silakan Kak Nafisah untuk surah hari ini Al-Qadr. Ha. Boleh mula dah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jelah, Naf.
1: Ya, ya, jelah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: صدق الله العظيم.
2: Alhamdulillah, Kak Nafisah cemerlang gaya hari ni.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama. Okay, jom kita nak bersama dengan pendengar seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Mak Ngah Siti dari Kedah.
2: Mak Ngah Siti dari Kedah. Boleh mula dah hari ni Mak Ngah Siti. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuan-tuan Qadar ya?
1: Ya.

0: Sadaqallahu azim.
1: Alhamdulillah. Cemerlang juga gaya ni.
2: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita nak bersama dengan pendengar seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Macam apa tu?
4: Ya.
1: Alhamdulillah, ya. Macam masuk kelas hari ni.
4: Duduk kalut lah.
1: Silakan. Macam
4: alhamdulillah.
1: Boleh mula dah hari ni surah Al-Qadr. Ayat 1 hingga 5 nah.
4: Tu nak tanya ustaz. Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dia kena kalau ni dia kena bunyi ra sama noh.
2: Ya, kena bunyi.
4: Qadr.
2: Ha, macam tu.
4: Qadr.

0: Tìm Tuan ambil nafas panjang kot ni. Kena ambil nafas dulu. Belajar kat ustaz.
1: Ambil nafas dulu.
0: Ya, ambil nafas dulu. Tarik no. Inna anzalnahu fi laylatil qadr.
1: Tebal sikit. Qadr. Bunyi roh tu tebal. Ha, bunyi roh tu tebal.
0: Qadr.
1: Qadr.
0: Qadr.
1: Dia qadr. Roh bunyi.
0: Qadr.
1: Qadr. Yang tu.
0: Qadr.
1: Qadr. Qadr.
0: Qadr.
1: Amboi bunyi macam goyang kepala.
2: Boleh layan sekali-sekala.
0: Nanti-nanti kata lain tak puh.
1: Okey.
0: Inna anzalnahu fi laylatil qadr.
1: Tebal sikit lagi. Nak okey dah tu.
0: Kod tu kena tebal.
1: Roh tu bunyi tebal. Bunyi,
0: roh. Qadr. Qadr.
1: Qadr.
0: Qadr.
1: Dia
0: naik lidah naik r tu.
2: Tepat sekali.
0: Inna anzalnahu fi laylatil qadr.
1: Okey.
0: Wa ma adraka ma laylatul qadr.
1: Okey.
0: Laylatul qadri khairum min alf syahr.
1: Okey, macam kena apa? Sempurnakan ha lu. Fi min alf syahr. Syahr.
0: Fi syahr. Syahr.
1: Jangan laju sangat masuk ra tu.
0: Min alf syahr. Min alf syahr.
1: Tu laju sangat. Bila laju sangat, bila laju sangat dia bunyi syahr, syahr dia bunyi her. Tak mahu kita tak mahu her, kita punya bunyi apa? Kita lepaskan ha tu syahr.
0: Syahr.
1: Jangan syah tu syah. Jangan
2: dia Arab sikitlah.
1: Arab sikit.
0: Syahr. Makcik duk ni kedah macam syahr. Lailatul qadri khairum min alf syahr.
1: Okey.
0: Alhamdulillah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim. Tak boleh pergi dah.
1: Boleh.
0: Ambil fiha tu.
1: Ambil fiha.
0: فيها بإذن ربهم من كل أمر.
1: أوكي.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Jangan matok lah bunyi.
0: Matok tak ingat lah.
1: Matok.
0: Matok.
1: سلام هي حتى matla'il fajr.
0: Matok.
1: Dia tadi macam apa? Dia kena lantun macam tak lantun macam piletok dia matok. Tak mau kita nak matok. Matla'il dia lantun tak kuat
0: sangat. Matla'il.
1: Ya, lebih kurang.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Okey, boleh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ustaz.
1: Sama-sama.
0: Nanti kita jumpa pula.
1: Insya-Allah.
0: Terima kasih semua.
2: Ya baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Takat law ni ustaz. Duk ada 6 pendengar dan kita nak bersama dengan pendengar seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Ana Kamarul Zaman daripada Arau.
2: Alhamdulillah. Jadi boleh mula dah. Cik Kamarul Zaman. Dengan ayat surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 nah.
3: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr.
1: Qadr bunyi ra, getaran ra tu sikit lagi.
3: Ya.
4: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Qadr.
4: Qadr.
1: Ha, yang tu.
4: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
1: Okey.
4: Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'ini rabbihim min kulli amr.
1: Okey, sekali lagi. Fiha?
4: Fiha bi'ini
1: rabbihim. Jaga tu. Bi'id. Bagi bawah bi kemah. Elok.
4: Fiha
1: bi'id. Jangan. Tak jadi. Fiha bi'id. Jangan bi'id. Bi'id.
4: Fiha bi'id. Ya. Rabbihim min kulli amr.
1: Ya.
4: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Okey. Sadaqallahu azim.
2: Baik, sama-sama. Okey, kita nak mendengar bersama dengan pendengar seterusnya pula. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
5: Kak T dari Filipina.
2: Kak T, ya, boleh mula dah Kak T dengan hari ini surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Nah, boleh mula dah.
5: Terima kasih, Anna.
2: Ya.
5: Alilin, Masilin. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kak T cuba, Ustaz, ya.
1: Baik, silakan.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Qadr bunyi sikit. Qadr. Ro
5: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Tak, kurang jadi. Ha, dia naikkan tebalkan roh. Qadr.
5: Qadr.
1: Ha.
5: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Okey.
5: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
1: Okey.
5: Lailatul qadr khairum min alfi syahr.
1: Fi syahr. Rotabas sikit lagi.
5: Lailatul qadr khairum min alfi syahr.
1: Ya.
5: Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
1: Okey.
5: Boleh,
1: okay.
5: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Okey, baik. Sadaqallahul azim.
2: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pendengar seterusnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
6: Ni Kak Cik ni, dari Buat Inai.
2: Ah, Kak Cik. Amuhi. Ya, ya. Lembut suara dia. Jadi silakan Kak Cik, boleh mula ya, ya. Dah.
6: Terima kasih DJ.
2: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kak Cik baca mana?
1: Ya, lama tak dengar Kak Cik ni.
6: Alhamdulillah.
1: Okey.

0: Sekali lagi. Tanazzalul malaa.
1: Tanazzalul malaa'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
0: Baik.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sekali lagi.
1: Salamun hiya hatta
0: matla'il fajr. Mat, bagi jelas lagi.
1: Mat. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Ya, baik. Sadaqallahul
2: azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
1: Ya, ayat lazim mustaqna puasa senang kan?
0: Tengok betul-betul
2: ya.
0: Dia ada kesalahan-kesalahan yang kita tak perasan.
1: Itulah pasal ingat kata ayat lazim duk baca dalam mayang ni.
2: Itulah no. Ya baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Takat Law ni kita ada sembilan dah pemanggil, termasuk dengan Kak Cik tadi. Jadi ada lagi pemanggil yang masuk tu lah. Jom kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Siapa di sana?
3: Maklong.
2: Oh, alhamdulillah Maklong. Oh, masuk kelas hari ni no.
3: Ni Maklong sakit ni. Tak Ustaz kata
2: baca
3: betul
2: je pasal
0: Mak Lu'ah keretuk.
2: Oh Allah.
0: Tu dah lama tak dengar Mak Lu'ah telefon.
3: Mak Lu'ah kenal super yang dia puasa.
2: Oh Allah Akbar.
0: Ni dah okey sikit dah kot.
3: Mak Lu'ah boleh duduk tapi baca tu tengok tak kena.
0: Tak apa.
2: Dia
0: tarik lidah sikit kot.
3: Sebelum tubuh lah tu dah tumbuh dah kaki dan tangan tak banyak. Duduk barang orang Maklum pun iya lah. Bulan puasa Maklum boleh buat sikit lah.
2: Tak apa.
0: InsyaAllah. Allah terima. Itulah kita duduk. Saya duduk perasan lama Maklum tak telefon.
3: Duduk ni. Dari kita ni duduk mana.
0: Alhamdulillah dapat berita hari ni. Mudah-mudahan sihat insyaAllah.
2: Betul. InsyaAllah.
0: Tak apa. Maklumlah jangan tinggal baca. Dia bukan sebab apa, satunya saya kongsi sikitlah alah Maklumlah cerita pasal stroke ni. Apa, bila kita sebut selalu latihan lidah kita tu akan sentiasa bagus. Saya ada kawan-kawan yang stroke juga dan mereka alhamdulillah semakin okey bila mereka selalu mengaji. Maklumlah kena baca dengan suara yang macam duk baca dengan kami ni. Kena selalu baca macam tu.
3: Maklumlah
2: tak
3: kena
2: stroke
3: dah.
0: InsyaAllah.
2: Boleh
3: tak apa.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh mula. Sila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر.
0: Tertinggal satu huruf. أنزلناه في ليلة القدر. Sekali lagi.
3: Dah kelam sikit. Tak ada bilik betul. Inna fi lailatil qadr.
0: Ya.
3: Fama adraka ma lailatul qadr.
0: Ya.
3: Lailatul Qadr khairun min alf shahr.
0: Yeah.

0: يا حتى مطلع الفجر.
1: شيش كلي سلام هي حتى هي.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebutan dia tak lari sangat. Ada sikit-sikit tapi tak lari sangat. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan sembuh. InsyaAllah.
2: Betul. InsyaAllah. Amin.
0: Amin. Saya boleh minum tak?
1: Alhamdulillah. Itulah. Lama tak dengar. Memang lama tak dengar. Lama maklum ah ni.
0: Itulah kata. Lah ni duduk rumah Ana dekat ni Kedah ni.
1: Oh, tak ada cuma mak dah lah.
0: Tak ada lah cuma mak. Tak duduk rumah kat luar duduk seorang. Dalam tu jadi ikut 3:30 tu mak luar tempat telefon anak.
1: Oh, Alhamdulillah. 3:30 pagi?
0: 3:30 pagi.
2: Allahu Akbar. Mak
0: luar telefon anak pertama dia tak angkat, kedua anak tu angkat. Tak budi nak telefon cik tu. Dia tu lalu kau cakap kata kita ingat betul tak betul kunci tak buka. Tak anak pisau dia keluar lah, tak masuk lah. Pun buka pintu dia tak cakap tu buka pintu kat anak tu dia tak kursi. Terima kasih lah. Alhamdulillah doa lah.
2: InsyaAllah. Amin.
0: Baru tahu jalan ni duduk anak angkat tak angkat ya.
1: Oh, tak apa. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Orang Hindu.
2: Iya.
0: Hindu Quran.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Lupa DJ terlupa.
2: Tak apa. Assalamualaikum. Itu dia tadi maklum . Dan nampak gayanya kita ada 10 dah pemanggil. Bolehlah nak jawab lagi satu pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Pak Zain.
2: Rasa macam jauh sangat
1: tak
2: tu.
1: Dengar.
2: Itulah.
3: Pak Zain nak tumpang baca boleh.
2: Boleh nak tumpang baca tu boleh. Cuma macam dia macam jauh sangat. Boleh lah tapi sayut-sayut jugalah. Nama apa tadi ni?
3: Kak Zai.
2: Boleh. Silakan Kak Zain untuk mulakan baca. Ya betul.
1: Al-Qadr.
3: Baca Iqra dah.
1: Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Kak Zai, kami ni ya. Saya dengar sikit-sikit lah tadi sebab dia jauh sangat. Cumanya saya nak beritahu hujung-hujung ra tu kena jaga. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Ada bunyi ra hujung tu.
3: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Okey. Dengar-dengar tu macam betul. Baik, terima kasih.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia Ustaz. Dan nampak gayanya mungkin Ustaz dah boleh berikan ulasan untuk pemanggil-pemanggil kita hari ini berkenaan dengan bacaan-bacaan surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Silakan Ustaz.
1: Baik. Hari ini kita berjumpa dengan satu situasi, nama dia kalau dalam istilah tajwid kita panggil dia iltiqa' sakinain.
2: Sakinain.
1: Sakinah tu maksud dia mati.
2: Mati.
1: Jadi pertemuan, iltiqa' tu pertemuan antara dua huruf yang mati. Jadi contohnya al-qadr. Huruf apa yang mati? Huruf dal dengan huruf ra.
2: Betul.
1: Jadi dua-dua mati. Jadi apa nak kena buat? Walaupun mati, kita kena kenang dia. Kita tak boleh hilangkan dia daripada kehidupan dia.
2: Yalah, sebab tu ada batu nisan kan?
1: Ya. Kena bagi ada kesan-kesan dia, kesan tu dia masih ada lagi. Jangan tak boleh hilangkan. Walaupun dia dalam kategori yang mati, dan dia duduk di belakang pada huruf yang mati, dia tetap perlu dibunyikan, wajib dibunyikan supaya makna perkataan tu tak lari. Jadi ada perkataan Al-Qadr, kemudian ada perkataan Syahr, kemudian ada perkataan Amr, dan last kali Fajr. Kena bunyikan huruf ra yang berada di hujung tu, jangan hilangkan. Dan macam mana nak bunyi? Bunyikan dengan sifat asal dia. Sifat asal dia tebal. Jadi bunyi dia qadr. Jangan bunyi qadr. Qadr tu nipih. Fajr, dia kena fajr. Tebalkan huruf tu. Okey. Kemudian tadi kita terima maklum kita kena strok.
2: Ya, jadi betul.
1: Saya, bila dihabat kena strok tu, saya teringat dulu saya pergi kursus, nama kursus makharijul huruf ataupun kursus yang berkaitan Quran ni. Makharijul huruf ni tempat keluar huruf. Dalam tu yang bagi kepada kami tu, dia seorang doktor perubatan lah, dia doktor PhD lah, dan dia ada anak murid yang kena strok. Dia kongsikan dengan kami, mungkin pendengar-pendengar yang ada pengalaman stroke mungkin boleh cuba. Dia tanya kepada anak murid dia, doktor suruh buat latihan apa bila stroke kan? Lepas tu doktor suruh sebut huruf vokal A, E, I, O, U. Okay. Kemudian apa yang berlaku, doktor ni dia sarankan kepada anak murid dia untuk berlatih sebut huruf-huruf Al-Quran ni. Sebab huruf Al-Quran ni dia ada semua. Dia main daripada bawah ni, daripada halqum kita ni, kangkung kita ni, sampai ke lidah kita tu semua bergerak. Semua bergerak. Sampai ke hidung pun ada peranan dia. Jadi dalam masa lebih kurang, perkongsian ni perkongsian daripada dia, saya kongsi balik. Dalam masa 3 ke 6 bulan, alhamdulillah, anak murid dia yang stroke sebelah, yang tarik lidah yang cakap tak jelas tu, kan? Alhamdulillah Allah bagi okey.
2: Alhamdulillah.
1: Boleh baca Al-Quran dengan baik. Boleh sebut balik. Pertuturan pun boleh cakap dengan baik balik. Sebabkan bila ada latihan yang penuh, kita panggil latihan yang daripada kerongkong sampai ke lidah. Lidah pula daripada pangkal ada, tengah ada, hujung pun ada. Semua bergerak.
2: Alhamdulillah.
1: Dari dalam masa 3 ke 6 bulan, alhamdulillah dia okey lah. Tadi kita pun sedih dengar maklum pasal lama. Lama tak telefon, tiba-tiba telefon habaq kena strok. Tapi masih bersemangat lagi untuk baca Quran. Teruskan, saya kata. Teruskan baca Quran. Sebab Al-Quran ni huruf dia ada semua. Kita huruf, kita orang Melayu tak ada huruf Rin. Kan, huruf Rin tak ada.
2: Rin.
1: Huruf apa lagi? Huruf Va tak ada. Huruf Bo tak ada. Dia beza huruf D dengan
2: D.
1: Huruf, ada huruf Dal. Okey, ada. Dal. Tapi huruf Bo, kita pakai pangkal lidah kita ni, kita angkat. Maknanya dia bergerak naik ke atas. Dia tak flat macam tu. Maknanya dia ada latihan kat situ. Huruf Bo, huruf So, huruf Bo. Lidah kita akan tebal. Kadang-kadang ada lidah kita akan nipih. Jadi semua tu latihan-latihan yang insyaAllah akan bantulah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita doakan ke apa, kesembuhan buat maklum kita.
2: Ya, betul.
1: Yang dia duduk cuma mak lah ni, duduk dengan anak dari dia.
2: Betul. Duduk di Kedah dah kan lah.
1: InsyaAllah kita doa mudah-mudahan. Tapi jangan tinggal baca Quran. Teruskan latihan. Baca Quran. Cari cara yang betul untuk sebut Al-Quran, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Alhamdulillah, saudara, telah pun kita dengarkan juga tadi ulasan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi buat pemanggil-pemanggil yang mana dah pun memperdengarkan juga ayat-ayat suci Al-Quran menerusi talian sebentar tadi. Dan buat kawan-kawan yang mungkin terlepas sebentar tadi, anda masih boleh ikuti bacaan dan dengarkan semula di ruangan Facebook rasmi Perlis FM. Dan kita harapkan semuanya memberi manfaat kepada anda. Dan nampak gayanya juga masa semakin mencemburui kita waktu ini. Apapun, terima kasih sekali lagi Ustaz untuk tahsin pada hari ini. Diharap kita dapat berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah pun sama-sama dengarkan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis 14 Mei 2026. Dan kita harapkan jugalah untuk semua kawan-kawan teruskan kesetiaan anda. Minggu depan ada lagi tahsin Al-Quran akan bersama dengan kawan-kawan semua. Yang mana mungkin terlepas ke tak dapat nak telefon masuk, tembus masuk ke talian tadi ni. Ampun dan maaf, mungkin hari lain, mungkin tak ada rezeki tadi ni.
1: So kita tunggu minggu depan pula lah.
0: Ya, betul. Dan Hana, nampak gaya tugasan kita pun semakin di penghujung untuk ruangan hemo-hemoi. Kita enjoy couple same point.
1: Tapi teruskan setia mendengar Police FM. Sebab ini kita akan bersama dengan rakan penyampai kita Muhammad Shah, dan terus akan menemani anda sehingga jam 12:30 malam.
0: Ya. Dan akhir kata daripada kami, jaga diri, hiasi peribadi anda, dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Daripada
1: dan
0: Hana pula,
1: senyum-senyum selalu. Tenangkan jiwa, tenangkan fikiran, sentiasa positif di dalam kehidupan harian anda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Okay, hello, hi, assalamualaikum dan selamat petang Perlis. Selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan. Apa khabar anda petang ini? Sihat ya? Buka radio. Jumpa lagi kita. Pertemuan hari Khamis 14 hari bulan Mei. Sampai kemarin. 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya teman anda lagi petang ini. Menjop kembali lagi. Hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Temankan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM. Tak kira di mana saja anda berada. Dan saya petang ini ditemani oleh Hazrin dan juga Saroji, rakan penolong jurutera saya. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan harian anda. Petang dan selamat beristirahat. Lagu-lagu hiburan petang untuk anda diselang-selikan dengan info-info terkini. 6.7 minit petang. Satu 102.9 MHz.

kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.29 minit malam, dan waktu salat fardu isyak 8.42 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita untuk malam ini. Anda di mana sekarang? Dalam perjalanan ya? Semoga selamat sampai. Selamat sampai. Dan terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz menemani anda sepanjang perjalanan dan berlega-lega di dalam kenderaan anda.

Saya masih di jalanan. Saya masih lagi di tempat kerja. Syekh Mamu. Waalaikumsalam, Mamu. Saya 09 di studio. Anda 0 berapa?

ceritanya legenda. Bujang senang. Kenapa buaya selalu menjadi mangsa? Kalau nak dirujuk kepada lelaki kan, orang kata itu buaya darat. Lelaki buaya darat. Kesian tau. Kerana buaya ini sejenis binatang yang setia kepada pasangannya. Tapi buaya yang jadi mangsa. Din Perlis di Mekah Al-Mukarramah. Waalaikumsalam, Din. Kata Din di sana baru lepas Zohor, ya. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan sahabat saya dan juga jemaah-jemaah haji dari Perlis di sana, ya. Munirah Saidin, waalaikumsalam warahmatullahi dari Putrajaya. Putrajaya dah mula redup, ya. Putrajaya dah mula redup. Tapi di Perlis petang ini cuaca cantik, cuaca cantik. Satu 102.9 megahertz.

Okey, sepetang di kaki bukit bersama dengan Datuk Sudirman Haji Arsyad ya. Din kata duk Mekah rasa duk Perlis sebab dengar lagu-lagu di Perlis FM. Oh, terima kasih Din. Saudara, bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, penutupan jalan pada 15 hingga 17 hari bulan Mei ya. Mulai besok lah, 15 hingga 17 hari bulan Mei, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, dari pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Lokasi yang terlibat, jalan di hadapan istana bermula dari Simpang Bunga Mas hingga Simpang Masjid Negeri di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, laluan ke stesen komuter Arau tidak terjejas ya. Jangan lupa kepada pengguna-pengguna jalan raya, bersama sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, penutupan jalan pada 15 hingga 17 hari bulan Mei, hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, dari jam 7 pagi hingga 1 tengah hari, di jalan hadapan istana ya. Jalan di hadapan istana bermula dari Simpang Bunga Mas hingga Simpang Masjid Negeri Arau. Walau bagaimanapun, laluan ke stesen komuter tidak terjejas.

Shima dengan lagunya ke pangkuanmu ya. Selamat petang juga untuk Shira ya, Shira Samsudin. Apa abang Shira, sihat ke? Saudara, menerusi cerita orang Perlis hari ini ya. Tindakan empat lelaki warga Cina memecut laju kenderaan dan cuba merempuh sekatan jalan raya SJR mengundang padah apabila mereka ditahan di kampung Y Kuala Perlis. Penahanan semua suspek dipercayai terbabit dalam kegiatan pecah rumah turut membongkar penemuan pelbagai peralatan termasuk alat penyamaran dan menggunakan rambut palsu. Ketua Polis Daerah Kangai, Assistant Commissioner Liu Sharifuddin Muhammad Yusof berkata tangkapan 4.30 petang kemarin dilakukan susulan maklumat awam mengenai kenderaan jenis Toyota Innova dalam keadaan mencurigakan di Taman Sentosa, Kuala Perlis. Dan cerita yang berlaku di sebelah pagi tadi, sebuah van terbakar berhampiran traffic light pejabat perhutanan Kampung Baru, Kangai Perlis. Dua mangsa mengalami cedera ringan ya. Terima kasih kepada pihak Jabatan Bomba. Abang Agro Farm, dia kata cuaca cantik di kolam memancing abang ya. Syirah kata dia baru baca di Chinese News. Boleh baca tulisan Cina lah Syirah. Tengok ada kad bilik hotel, bahaya betul lah, macam-macam betul lah ya. Dan Perlis, Zuri dari Jitra dan Naufal dari Kaki Bukit, kasih salam orang Perlis. Mereka sekarang berada Azri di Jitra, Naufal dari Kaki Bukit. Mereka berada di Kota Suci Mekah, Al-Mukarramah ya. Okay, salam ke orang Perlis katanya ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Zaman ini ada audio translate. Betul lah, audio translate. Gemilang Shop kata Aceh tak hujan sore ni. Rakan pendengar kita di Aceh. Lagu-lagu hiburan petang di 102.9.

rinduan Syakal ya. Muin Kamal, waalaikumsalam Muin. Hadir dari Kuantan ya, dari Kuantan Pahang. Terima kasih Perlis FM ada di Kuantan. 6.31 minit petang, lagu-lagu hiburan dan petang irama melodi senja hingga ke pukul 8 malam nanti. Halimah Saad, waalaikumsalam Halimah. Kahawa, waalaikumsalam. Bertugas petang hari ini dari pukul 6 sampai 12.30 malam.

balík a zalmujeli kece. Ti bro mtang, kita teruskan. Ti bro perempuan sama mtang, prai hadir.

lagu pilihan antarabangsa Ribai baru ya. Landa Putra ya. Sekejap lagi bro, sekejap ya. Bersama dengan kumpulan Junction. Mungkin nostalgia untuk anda ya. Akan ku kenang. Selamat petang. Selamat beristirahat. Santai-santai di 102.9 MHz.

der Kanku-Knang. Kumpel an der Junction. Lagu ni saya pun bawa lepas SPM dia. Sekali lagi saya maklumkan kepada anda ya. Terutama pengguna-pengguna jalan raya. Bersama-sama sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, penutupan jalan adalah seperti berikut ya. Bermula dari 15 hingga 17 hari bulan Mei, hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Bermula besok Sabtu dan juga Ahad ya, dari pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Tempatnya jalan di hadapan istana. Jalan di hadapan istana bermula dari simpang Bunga Mas hingga ke persimpangan Masjid Negeri di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, laluan ke stesen komuter arah tidak terjejas. Jadi harap maklum kepada pengguna-pengguna jalan raya pada 17 hingga 15 hari bulan Mei ya. Penutupan jalan sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Selamat. Assalamualaikum, salam selamat di Kuantan. Rosia pun selamat petang. Lan Putra pun selamat petang Lan. Okey Lan, you kena gedik Lan. You kena gedik Lan.

Okey, seorang Gani, semoga Lan Putra terhibur ya. 6.48 minit petang. Sekali lagi saya maklumkan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.29 minit malam, dan waktu solat fardu isyak 8.42 minit malam ya. Waalaikumsalam untuk Mawama Risa di Pulau Pinang hadir petang ini. Terima kasih. MHz. Ada orang yang sedang menanti kepulangan anda.

saya tak boleh pulang lagi. Kalau nak pulang, tunggu pukul 12 tengah malam. Mama Marisa, jangan macam-macam ya. Gemilang Shop, Aceh Hadir, Raudah Ramli. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama Perlis FM. Terima kasih atas sokongan anda. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda.

darah muda Wan ya. Orang-orang tua selalu pesan ya, jangan diikutkan sangat darah muda tu. Kerana mereka telah melaluinya, kerana mereka telah merasainya. Itu nasihat mereka. Kalau kita ni depan nasihat orang muda lah kan, tak dengar nasihat, mereka pun dah naik jemu nak nasihat. Akhirnya mereka akan kata ikut suka hampa lah. Bila dia kata ikut suka hampa tu, kita akan merasai apa yang telah mereka rasai ya. Tia Akila, waalaikumsalam. Selamat malam Tia. Sahabat live TikTok Perlis FM serasi dengan ku ya. 7:02 malam. Sudahkah anda download RTN Klik? Kalau dah belum lagi, ini nak tengok Piala Dunia hanya di RTM ya. Stesen lain tak ada, hanya di RTM. Jadi kalau anda ke mana-mana, tidak ada di rumah, tak ada di kedai mamak, okey, download RTM Klik. Boleh ikuti siaran TV1, TV2, okey TV, Sukan, Sukan TV kan, semua ada di RTM, boleh menonton nanti. Dan jangan lupa, ada juga 32 stesen RTM. Pastikan anda memilih Perlis FM 102.9. Zah, duduk Tanjung Pauh ni. Bila sampai, Zah?

kumpulan Dewa dengan Pupus ya. Selamat petang Zuraida Awam Mat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syida, Syida pun selamat petang. Rokiah, waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Maghrib katanya dari Shah Alam Selangor. Kak Hawa sambil memasak sedang dengar Perlis FM. Terima kasih Kak Hawa, terima kasih. 7 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.29 minit malam. Dan waktu solat Fardu Isyak pada pukul 8.42 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita bagi seluruh negeri Perlis.

Yang tinggal aku, ya. Yang tinggal saya dan dua rakan penolong jurutera yang bertugas, Saroji dan juga Hazril. 17 minit malam, 102.9 MHz. Yasin, semoga dipermudahkan segala urusan Yasin.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku. Saudara, 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Terima kasih atas kesian anda. Pertemankan 102.9 MHz.

Salim began to eat high. Ilyen szalmalam, ilyen Nurul Fahmi gyüge szalmalam. Pukul 8 malam sekarang, ya. Saudara, program Riang Ria Indra Kayangan bersama rakyat sempena Hari Ibu Bapa 2026 pada 16 hari bulan Mei, hari Sabtu. Dari pukul 8 pagi hingga 11 malam bertempat di dataran 350 Kangai. Berbagai aktiviti menarik diadakan, antaranya acara Tai Chi, pemeriksaan kesihatan percuma, peraduan mewarna kanak-kanak, sukaneka keluarga, sumbangan pelajar cemerlang SPM 2025, ada janjian santai dan juga cabutan bertuah untuk pelajar cemerlang SPM 2025 dengan nilai RM400 setiap satu, ya. Mulai besok hingga hari Ahad, 7 pagi hingga 1 tengah hari, jalan di hadapan istana ditutup, ya.

Okey. Mudah tajuk pokok aje kan. Hazami, Hazama dan Meet Uncle Hussein bersama dengan Dato' Sharifah ini. Jadi maaf bagimu. Masih setia di 102.9 MHz.

Dato' Sharifa ini dengan mengapa tiada maaf ya. Kak Julia, selamat malam, sentiasa memaafkan ya. Pak Ku, yang salah takkan kita nak kata betul. Memanglah yang salah takkan nak kata betul ya. Kalau kita kata betul tu nampak sangat kan ya. 8:09 malam dan saudara, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pukul 8:42, dan selepas itu pukul 9 malam kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam, dan selepas itu kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda.

Poznala subah citra cinta. Poznala subah citra cinta. Berganti derita. Pertanyaan dia, kenapa dan mengapa? Jom kita layan Nicky Astria di 102.9 MHz. 8:15 malam. Mengapa?

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

0: Okey, saudara, pukul 8.50 minit malam, 9 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur, berita nasional dari sana.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
0: Dah 4 bulan ya, dah 4 bulan. Januari kita tinggalkan. Banyak cerita yang telah kita lalui. Banyak perkara yang telah kita harungi sepanjang 4 bulan ini.

cerita Januari dah berlalu ya. Sekarang Mei. Ibu Cho, selamat malam Ibu Cho ya. 102.9 MHz. It's now or never. Jom kita layan Elvis.

Now is now or never. Elvis. Ibucu, okay. Teacher Zenti. Katanya, selamat bertugas. Terima kasih, teacher. Saudara, selepas lagu ini, jom kita ke Kuala Lumpur. Berita pukul 9 malam. Bersama dengan JJ Carefree, Rindu Bayangan.

0: Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
1: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwei kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Aziat Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Saudah Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400,000 usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ok, dolonte bisiketo, dolonte bisiket. Adoran alla lui. Sikit ya sikit. Kini masanya. Ok, hello hi. Hello hi.
1: Music bertalu. Kini saatnya.
0: Assalamualaikum.
1: Lagu untukmu. Tolong tepi sikit. Lejenak laru.
0: Ok, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih kerana beri laluan. Jam yang keempat, saya terus bersama anda. Pertemuan hari Khamis 14 hari bulan Mei 2026. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Azrael Atta dan juga Saroji. 102.9 MHz.

siapa yang resah malam ni, siapa yang gelisah. Relax lah, relax. Yeah. Kepada pengguna-pengguna jalan raya, ada info untuk anda. Info untuk anda, penutupan jalan bersempena sambutan bulan tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, pada 15 hingga 17 hari bulan Mei, mulai besok Sabtu dan juga hari Ahad, dari pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Lokasinya jalan di hadapan istana, bermula dari simpang Bunga Mas hingga persimpangan Masjid Negeri di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, laluan ke stesen komuter arah tidak terjejas.

0: Anda di mana sekarang? Anda di mana sekarang? Masih lagi di tempat kerja? Okey, selamat bertugas. Petugas-petugas di hospital. Tuanku Fauzia, selamat malam. Abang-abang Bomba juga selamat malam. JNF baru sampai rumah katanya. Di mana tu JNF?
1: 102.9
0: Orlis FM.
1: Orlis FM, dengarlah tuan dan puan.
0: Luncur. Oh, JNF di Pasir Gudang. Pasir Gudang, Johor. Johor, okey malam ni eh, okey. Pak Said, waalaikumsalam Pak Said. Raya you tak balik ke? Oi, hujan ke di Pahang? Di Kuantan hujan ke? Sini okey. JNF pun kata di Pasir Gudang sejuk baru lepas hujan. Sembilan 18 minit malam. Oh, JNF kata bau seriat. Hujan bau seriat dia. Okey.

0: Oke, waktu rock Ella dengan Nuri JNF kata dulu pergi tengok konsert Ella kena ligan dengan trafik KL. Tak ada lesen memandu masa tu ya. You saja nak cari pasal lah tu. Agak-agak masih ingat lagi tak trafik yang yang hambat tu. Usia 20-an mana ada lesen? Ya, dah you tak mampu ambil lesen. JNF kata kenal dengan isteri di HTAR Klang. Dia suruh buat. Tak buat, tak boleh. Jadi markah tahun 1995. Mesti dalam 50 lebih umur dia ni. 50 apa 54 55 asal-asalnya macam tu lah ni. 9.23 minit malam, 102.9 MHz.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
0: Okey, terima kasih, Cikgu Engku Azita. Selamat, waalaikumsalam dan juga selamat malam. Betul lah tu, nikah tahun 1998 ya. Siapa masih ingat lagi nama-nama Cikgu ya? Cikgu yang mula-mula mengajar anda masa darjah satu ya. Masa zaman saya tak ada tadika. Tadika tak ada. Lah, kena masuk tadika dulu. Dah lah. Lepas tadika pun ada konvo pula. Oh, siap dengan konvo bila nak masuk jam 1. Jenuh cari duit pula. Saya ingat cikgu darjah 1 saya, nama dia Teacher Lucy. Teacher Lucy 102.9 MHz. Maria, selamat malam Maria. Maria okey ke malam ni Maria? Marilah Maria. Alamak, Faizal is hot. Spy sudah masuk. Hi brother, hi. Faizal Ishak ni kerja dia spy.

Jeff Gabsy. Marilah, Maria. Mito, Mito. Lomolo Mito, Mito. Sekejap je kan? Dah 9.30 minit malam. Masih di 102.9 MHz. Police FM. Terus menemani anda. Saya tahu Pak Sai suka lagu ni. Pak Sai suka lagu ni. Pak Sai yang berada di Kuantan. Smoke on the Water. Kita layan Deep Purple.

bayangan wajahmu membawa saudara ke pukul 9.41 minit malam. Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Purnama Merindu. Selamat malam dan selamat beristirahat sambil santai di Perlis FM.

Okey, Purnama Merindu. Kalau nak meminta, mintalah pada yang ada kan. Kalau minta pada yang tak ada, dia pun nak bagi lagu. Mana dia pun tak ada. 9.46 minit malam. Terlanjur cinta. Kak Yong. Hai Kak Yong. Waalaikumsalam Kak Yong. Selamat malam. Lanjur Cinta Rosa dan juga Pasha hanya di 102.9 MHz Polis FM Layan.

Serindu ini padamu ya. Berat lagu ni ni. Lama tak layang lagu ni. Kumpulan Pelangi. Ali John Go. Biar ku menjadi lilin.

menjadi lilin dah pun 10.06 minit malam. Timbul di Tawau, waalaikumsalam ya. Kata Timbul, selamat malam Jumaat semua ya, dan selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak ya. Jom kita layan Michael Bolton, To Love Somebody.

to love somebody the way I love you. Michael Bolton, saudara sekali lagi saya maklumkan kepada anda ya, penutupan jalan bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dari 15 hingga 17 hari bulan Mei ya, bermula besok Sabtu dan juga Ahad dari jam 7 pagi hingga 1 tengah hari di jalan hadapan istana, bermula dari simpang Bunga Emas ya hingga simpang Masjid Negeri di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, laluan ke stesen komuter Arau tidak akan terjejas. Selamat menyambut ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis.

Okay, Ramlah Ram. Maharaja. Jom kita layan Dato' M. Nasir. Sang Pencinta. Selamat malam. Di 102.9 MHz.

Razia Rahman dengan rembulan anda kesiangan. Saudara, pada 17 hari bulan Mei, hari Ahad ya, iaitu hari kelepasan am bagi negeri Perlis, hari keputeraan dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, UTC ditutup ya. Kalau ada di antara anda yang ingin mendapatkan perkhidmatan di UTC, harap maklum pada 17 hari bulan Mei, sebenarnya hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, UTC ditutup. Dan juga pada 26 hari bulan Mei, dia beroperasi separuh hari sahaja, 8 pagi hingga 1 tengah hari, sehari sebelum Hari Raya Adi Adha. Dan 27 serta 28 hari bulan Mei, Rabu dan juga Khamis, iaitu Hari Raya Adil Adha, UTC juga ditutup. Juga pada 31 hari bulan Mei, iaitu hari Ahad, hari Wesak, UTC juga tidak akan beroperasi. Jadi harap maklum kepada anda yang ingin berurusan di UTC ya. Tarikh-tarikh yang saya nyatakan tadi, UTC tidak

di dalam sepi itu ya. Selamat malam untuk Hamidah. Kata Hamidah, kebaikan diingati, keburukan diletakkan ke tepi ya. Mas Dura, Mama Aris. Hai Mas Dura, selamat malam juga. Satu masalah lagi yang timbul ya. Kalau tadi di dalam sepi itu ya. Masalah yang timbul sekarang, sayang orang yang sama.

Okey, menghampiri pukul 10.43 minit malam, saudara. Pukul 11 malam, sekali lagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional dari sana. Dan selepas itu kita kembali bersama di 102.9 MHz untuk kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam.

Okey, Sunny Sahuri dengan lagunya Siapa Gerangan. Kita bersama dengan kumpulan Heavy Machine. Gelombang.

Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Sepanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion disediakan memberi manfaat kepada lebih 400,000 usahawan dengan pinjaman sehingga RM100,000 dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel, kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketulisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen Radio Negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu, akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi Sumut Flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Badani.
5: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

Dalo tanku, rajabom brain tire. Magam peris blas, lima blas menit malam. Masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti. Menerusi belayan jiwa selama setengah jam ya. Dan harapan saya semoga anda akan tiba dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

Mencintaimu adalah takdirku. Mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa saudara, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama di 102.9 MHz Perlis FM. Terus setia menemani anda sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Cukup.

selamalah untuk anda bintang-bintang semua. Semoga tidur anda malam ini dibuai oleh mimpi-mimpi yang indah. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar yang beriman, tugasnya sampai di sini. Dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penerbang jurutera yang bertugas menemani saya. Azrael dan juga Saroji. Dan jangan lupa saudara untuk terus bersama dengan kami lagi pagi esok. Bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda waktu yang sama, 6 sampai 12.30 malam. Sebelum berpisah, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan saya pinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda.

Zahrul Nizam, Amerika, Fee. Selamat malam untuk anda semua. Semoga tidur anda malam ini dibuai oleh mimpi-mimpi yang indah ya. Yong, selamat malam Yong ya. Dan akhir kata dari saya, ingat selalu, G juga selamat malam. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: malam saudara pasti tidak akan lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdaus Isa.
1: Meriahkan harmoni klasik menerusi talian 03-2282-4505.
2: Tak apa-apa nak sihat.
3: Tapi dah makan ubat lah.
2: Nak makan ubat ni, baru
4: sedang
2: lah.
4: Firdaus tak
2: ada
4: kot demam. Ni malam ni Firdaus ada ni. Dua-dua ada Firdaus malam ni.
3: Jadi moga dengan kehadiran kami berdua ni sihatlah kembali pendengar-pendengar Radio Klasik.
5: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik menemani malam.

0: setengah malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan. Radio Klasik.
0: Radio Klasik.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sementara tadi. Bermula 12 tengah malam hingga 6 pagi, temankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama pada dasar malam. Waktu sekarang pukul 12.23 minit tengah malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Harmoni Klasik. Terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada yang awal sekali. Ya, kita ada Mama Ita Yongping. Kita ada Syarif Amir di Alostar. Haji Bari, Haji Ramli, Hafsah Razali, Taman Seri Duyung, Pakcik Razali di Selayang, Abis Zali di Seremban Duo, Rosa Razali di Kuching Sarawak, Nid Banjari di Parit Bingan Laut, Wandri di Pendang, Kedah, Mama Ila di Labu, siapa lagi? Kita ada Kak Muzlah Temon di Bukit Kapar, Haji Sariah di Sedenak, Kak Ana di Selayang, Mas Alostar pun ada, Ibrahim di Bota Kiri, Min Rahim di JB, Jeja Keidaman di Flat Sri Selangor, Manda Izzat di Sungai Petani, Ruby Kuala Kangsor, Kak Alifah di Kajang, Zala Hussein di Ipoh, Cik Nombor Lemat di Pulau Tiga, Parit Perak, Kak Combi, siapa lagi? Kita ada Khalijah Talib di Penerok Pontian. Kita ada Muhammad Ali di Kampung Kerinci. Kita ada Cikgu Azman di Kukuk Pontian, Halishah di Jitra, dan juga kita ada Pak Malau di Port Klang. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik. Macam biasa, kalau ada Firdaus Issa, maka akan ada sesi untuk kita sembang-sembang santai. Itu SSS. Jadi, untuk tengah malam ini membawa ke 3 pagi, kita pantun je lah. Di malam Jumaat ni kita pantun je lah. Jadi, pantun mesti ada guru. Dalam tu guru atau cikgu. Jadi apa-apa pantun boleh kirimkan di talian 0135656128. Pantun yang mesti ada guru atau cikgu. Jadi teruskan kirimkan pantun saudara. Nanti saya akan bacakan. Baiklah, dengarkan lagu Gerhana Kembara dan Dairi Biru 2 Maya hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: hanya di Radio Klasik Menggami Kenangan.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, pantun yang pertama untuk tengah malam ini daripada Man Pandan Jaya. Guru-guru dipandang mulia, mendidik tanpa mengira agama dan bangsa. Selamat Hari Guru buat guru-guru semua. Guru bitara nadi negara. Itulah pantun yang bertemakan guru daripada Man Pandan Jaya. Yop Ibrahim, Yop Ibrahim botol. Katanya dari botol ke Teluk Ensen, padi tak jadi dimakan cicik. Macam mana hati Yop tak rungsing? Cikgu kahwin Yop Ida. Terima kasih kerana bacakan katanya. Jadi kata apa, kalau boleh nak dengarkan lagu Mr. Oz Berkenan Berbenung. Dia kata ditujukan buat semua cikgu-cikgu di Malaysia. Dan selamat Hari Guru wahai cikgu. Itulah ucapan Yop Ibrahim dari botol kiri Perak. Siapa lagi nak kirimkan pantun, saya boleh bacakan. Baiklah, Marzuk Zaidi dari Bagan Serai Perak. Pantunnya berbunyi, dari Taiping pergi ke Bentong, membawa bersama si pesang emas. Jasa guru tiada terhitung, hanya Allah mampu membalas. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang pernah mendidik saya di SK LKTP Lepar Hilir 3 Gambang Pahang. Terima kasih cikgu, semoga sihat selalu. Selamat mendengar buat semua pendengar dan selamat bertugas kepada DJ Firdaus. Terima kasih. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Cinta, bukan Cinta, Cinta dan Air Mata. Saya RK. Lepas itu kita ada Kau Bagai Cermin Wan dan Menunggu Nasi Minyak. Ahil Amir dan Uji Rashid. Mungkin ada yang menunggu nasi minyak. Silakanlah menunggu.

0: Samalah kita isi borak, Cikgu. Nak makan nasi minyak tak? Ha? Cakap.
1: Lekas-lekaslah kahwin.
0: Eh, tak pernah borak tau. Cakap, Cik. Nak makan nasi minyak tak?
2: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
3: Radio Klasik menggami kenangan. Terus bersama kita Mas Alostar. Siapa lagi? Nenda Siti di Taman Mahajaya Pengkalan Peguh di Ipoh. Dan juga siapa lagi? Kita ada kita ada Anis Rahmat di Norwich, England. Jauh sana, di England sana. Baiklah. Pantun pantun daripada Kak Roy, Wonder Glow, Kampung Tulang Rimau, Johor lah. Katanya, Assalamualaikum dan selamat malam buat semua sahabat-sahabat pendengar setia Harmoni Klasik. Pantunnya berbunyi, pergi ke pekan membeli jamu, singgah sebentar membeli roti. Terima kasih wahai guruku, jasamu dikenang sampai mati. Pagi hari burung berkicau, terbang tinggi di hujung desa. Ilmu diberi penuh bergurau, mendidik kami penuh jasa. Ha, itulah pantun daripada Kak Roy Wonderglow. Teruskan kirimkan pantun, nanti saya akan bacakan selepas ulangan coretan Adila pada pukul 1 pagi nanti.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasal raya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Tahun 1979 dari darjah 6 di Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Lintang, Kota Tinggi. Aku naik ke tingkatan 1 di Sekolah Tun Habab, Kota Tinggi. Semasa di sekolah rendah, aku bersama-sama kawan-kawan berjalan kaki ke sekolah. Tapi apabila sudah bersekolah di sekolah menengah, aku terpaksa menaiki bas sekolah kerana jaraknya yang sangat jauh. Usia mak masa tu menjangkau 60 tahun. Mak aku orang kampung saja, seorang yang buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Sementara abah aku pula telah meninggal dunia pada usia aku 11 tahun. Mulai dari tingkatan 1, aku belajar di aliran SPSRT, iaitu aliran seni perusahaan untuk murid lelaki dan sains rumah tangga untuk murid perempuan. Ada yang nak aku ceritakan. Pada tahun 1980, semasa dalam tingkatan 2, SPSRT 2, kelas sesi sebelah petang. Di dalam kelas aku ada barisan 2 meja yang dirapatkan dan aku duduk bersebelahan kawan aku yang bernama Syafi'i bin Daud. Aku masih ingat nama dia lagi. Manakala di hadapan meja aku pula, tempat duduk Salmah binti Musa. Biasanya apabila masuk kelas, Salmah akan bertanya, "Man, kerja sekolah yang cikgu suruh buat semalam, kau dah siapkan ke? Kejap lagi cikgu suruh hantar buku tau." "Belum lagi, Sal. Aku tak fahamlah nak jawab macam mana," jawab aku. Mendengar jawapan aku, Salmah pun memusingkan badan dan menoleh ke arah aku yang berada di belakangnya. Lalu meletakkan buku latihan miliknya yang telah disiapkan. Lalu berkata, "Nah, cepat sikit buat. Sempat lagi ni." Aku tak jawab apa-apa. Tapi dengan peluh yang penuh di dahi akibat cuaca panas masa datang ke sekolah tadi, aku terus menyalin kerja-kerja sekolah dari buku yang Salmah bagi pinjam. Dan aku katakan, "Terima kasih ya Sal. Kau ni dahlah cantik, baik hati pula tu." Tapi aku cuma berkata-kata dalam hati aja. Tak berani nak cakap betul-betul pun. Apabila tamat tingkatan 2, aku naik ke tingkatan 3, maka berakhirlah cerita tentang Salmah yang baik hati itu. Habis dekat situ dah. Tahun 1981, aku berada dalam tingkatan 3. Tahun tu ada peperiksaan yang amat penting, iaitu peperiksaan SRP, Sijil Rendah Pelajaran. Dulu masa aku masih bersekolah, ada satu perkara yang boleh menyebabkan aku merasa sangat susah hati, iaitu apabila cikgu bagi tahu nak buat kutipan duit. Memang aku cukup susah hati. Contohnya kalau ada pertandingan sukan antara rumah-rumah, aku ni mewakili rumah hijau. Jadi pada masa itu ketua rumah sukan ialah Cikgu Syihab. Beliau bercadang nak buat kutipan duit sebanyak RM12 seorang untuk bayaran t-shirt sukan rumah hijau supaya dapat dipakai pada hari pertandingan sukan tersebut. Aduh, macam mana caranya aku nak beritahu mak tentang bayaran tu? Sebab jangankan duit bayaran t-shirt, duit belanja sekolah aku sendiri pun lebih banyak kali tak ada daripada yang ada. Memang mak aku bekerja. Mak dengan kawan-kawan perempuan orang tua sekampung pergi bekerja ikut seorang toke ni, naik kereta besar tu, pungut buah kelapa sawit perai yang aku sendiri pun tak tahu dekat mana. Sebelah petang baru mak balik ke rumah. Jadi berapa sangatlah gaji mak aku agaknya? Dan ketika aku menaiki bas ke sekolah, pemandu bas sekolah syarikat Chia Bun Sieng tu kerap kali memutarkan kaset lagu-lagu Melayu, terutamanya dari kumpulan-kumpulan yang popular pada masa tu, antaranya Ellie Cat, Black Dog Bone, Flybeat, Sweet Charity dan lain-lain lagi. Inilah peluang aku nak mendengar lagu-lagu popular, sebab dekat rumah aku tak ada radio kaset. Yang ada radio transistor yang kecil itu je. Apa akal aku dalam keadaan hidup yang terhimpit sebegitu pada masa tu? Ada satu hari tu aku pinjam sebuah basikal buruk milik kawan aku yang dia dah tak guna lagi dah. Aku pinjam, aku baiki sikit-sikit mana yang perlu, mana yang aku pandai, hingga basikal tu dah boleh digunakan dah. Kemudian aku bagi tahu pada mak yang aku nak pergi sekolah naik basikal. Tapi mak cakap, "Jauh man nak naik basikal pergi sekolah. Cuaca panas, kadang-kadang hujan." Aku pun jawab, "Tak apalah mak, sekurang-kurangnya kita dah tak payah nak bayar duit tambang bas sekolah lagi dah." Tapi itulah kan, kalau hati dah benar-benar tak sukakan sesuatu, segala-galanya pasti akan jadi hamba.
Akhirnya pada satu hari aku nekat nak terus terang dengan mak. Aku tekad, aku nekat kata aku pada mak, "Mak, mak ingat mak nak berhenti sekolah lah mak, mak nak kerja." Aku tahu mak dengar, tapi mak diam je. Mak tak jawab. Mungkin mak dah tahu apa sebabnya dan yalah, memang mak tahu pun. Sebenarnya aku bagi tahu pada mak tu bukan untuk aku minta izin, tapi itu adalah satu keputusan muktamad pilihan aku. Aku tambah lagi, "Nanti Man boleh bagi Mak duit belanja dapur dan sekolah adik-adik. Mak dah tak payah nak kerja lagi dah." Aku ni berhasrat nak gembirakan hati Mak aku je. Tapi Mak aku dengar tak, tapi dia terus juga diam seribu bahasa. Demi Allah, aku berjanji pada diri sendiri aku akan bantu Mak. Namun yang lebih penting lagi adalah nak gembirakan hati Mak, dan kerana itu semua aku wajib berkorban. Walaupun aku tahu masa depan aku akan jadi semakin gelap, tapi aku sanggup, aku kena berkorban juga. Sebelum aku berhenti sekolah, aku telah beritahu pada cikgu kelas tentang hal itu. Tapi tiba-tiba aku telah dipanggil ke bilik guru. Bila aku sampai di bilik guru, Cikgu Kamarudin yang tinggi lampai dan berambut kerinting tu panggil aku. "Ah, Osman. Osman, mari. Mari. Mari duduk sini." Pada masa tu, macam-macam perasaan ada. Rasa takut ada, rasa nak terbuang air kecil pun ada. Aku terus duduk di bangku hadapan meja Cikgu Kamarudin. "Saya dengar kamu nak berhenti sekolah, betul ke?" tanyanya. "Betul, Cikgu," jawab aku dalam keadaan ketakutan. Sambil menggenggam jari kedua belah tangan aku, aku letak di celah kedua lutut aku rapatkan. Aku tunduk pada lantai dan diam. "Saya tengok rekod kamu di sekolah ni baik. Kamu tak pernah pun melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sekolah. Cuma kamu selalu ponteng sekolah." Dan ditambahnya lagi, "Boleh saya tahu apa masalah kamu?" "Jangan takut. Ceritakan balik cikgu. Apa masalahnya sampai awak banyak betul ni ponteng sekolah?" Aku mengangkat muka dan memandang tepat ke mata cikgu. Lalu aku jawab, "Saya sendiri yang tak nak sama sekolah lagi, cikgu. Saya dah tak minat." Aku jawab begitu dengan harapan agar cikgu dapat terima dan segera menyuruh aku balik ke kelas. "Osman, saya lihat kamu adalah antara murid yang pandai di sekolah ni. Sebab kamu lulus peperiksaan SRP dan dapat naik ke kedudukan 4. Tambah cikgu lagi. "Tapi saya dah tak minat nak belajar lagi, cikgu. Saya dah tak minat, cikgu." Begitulah jawapan aku. Macam inilah, Osman. Sekarang ni, baik kamu balik ke kelas dulu. Tapi kalau sekiranya kamu masih berminat nak bersekolah lagi, kamu boleh datang seperti biasa," sambung Cikgu Kamarudin. "Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu." Aku pun berdiri dan berjalan menuju ke arah pintu lalu keluar. Lega dan lapang rasanya dada. Aku mempercepatkan langkah masuk terus ke dalam kelas semula. Dan hari itu adalah hari terakhir aku memakai uniform sekolah. Pada sebelah petangnya, aku pulangkan semula basikal yang aku pinjam tempoh hari. Maka semasa dalam tingkatan 4 di pertengahan tahun 1982, aku ucapkan selamat tinggal sekolah Tun Habab, selamat tinggal alam persekolahanku, dan terputuslah perhubungan aku dengan kawan-kawan sekolah. Selepas aku tidak bersekolah lagi, aktiviti wajib bagi aku ialah bermain bola sepak setiap petang, bercampur dengan orang-orang kampung yang lebih tua daripada aku. Pada satu hari, kawan sekolah dan juga kawan sekampung bernama Sabri bin Hassan datang ke rumah aku. Katanya cikgu berpesan, sekiranya aku tidak bersekolah lagi, cikgu meminta aku pulangkan semula buku teks. Ya, buku teks pinjaman pada masa itu. Jadi aku serahkan semua buku tersebut kepada Sabri supaya dia boleh dapat menyerahkan kepada pihak sekolah. Aku katakan pada Sabri, "Sabri, terima kasih ya.

Tahun 1982 melabuhkan tirai, menyingsing pula matahari tahun baru 1983. Ketika kawan-kawan seusia aku sibuk membuat persiapan perpisahan SPM, aku pula ke Singapura mencari kerja. Dari bandar Kota Tinggi, aku naik bas Alex berwarna hijau nombor 41 ke Johor Bahru. Sampai di perhentian bas JB, aku naik pula bas Singapura nombor 170A menyeberang tambak Johor ke Singapura. Selepas cop pasport di pusat Immigration Woodland, aku berjalan kaki ke stesen bas Woodland, kemudian naik pula bas Trans Island nombor 178 menuju ke Jurong Interchange. Dari situ pula aku naik bas nombor 240 atau nombor 242 menghala ke Taman Jurong dan turun di hadapan panggung wayang. Aku berjalan kaki ke Blok 46 Yun Sheng Road dan di situlah aku tinggal bersama-sama kawan-kawan aku. Akhirnya, aku dapat kerja di syarikat perkapalan Marathon Shipyard. Setiap petang Jumaat, toke bayar gaji dan itulah gaji yang pertama yang aku terima, hampir $200. Selepas aku dapat gaji, pada pagi hari Sabtu aku balik ke kampung dan berikan sebahagian daripada duit gaji aku pada mak. Masa tu betapa bangganya rasa hati aku, hanya Tuhan saja yang tahu. Begitulah seterusnya tiap kali aku balik kampung. Kadang-kadang bila tak ada kerja di Singapura, aku duduk di kampung. Dan pada tahun 1984, aku dapat berita ada tawaran jawatan konstabel polis. Dalam diam-diam, aku pergi ke ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi di taman kota kecil. Seorang diri je pada masa tu aku pergi. Apabila sampai, aku terus ke pejabat pertanyaan. Anggota polis bertugas di situ bertanya, "Ya, kamu ada masalah apa-apa?" Encik, saya nak minta borang jadi polis," jawab aku. "Kamu ada bawa sijil yang sepatutnya kamu bawa?" tanyanya lagi. Tak bawa lah encik. "Sijil apa pula cik?" tanya aku pula. "Kamu perlu bawa sekurang-kurangnya sijil SRP dan juga sijil berhenti sekolah." Selepas meminta izin, aku terus ke sekolah lama aku, Sekolah Tun Habab. Apabila sijil tersebut selesai, aku ambil daripada kerani sekolah. Aku terus ke ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi semula. Selepas dipastikan kesahihan sijil aku tu, polis bertugas terus memberi borang permohonan jawatan konstabel polis dan meminta aku melengkapkannya dan pos ke alamat polis Bukit Aman seperti yang tertera di borang tersebut. Pada masa tu, tak ada sesiapa pun yang tahu urusan aku ke balai polis tadi. Aku bekerja seperti biasa dan beberapa minggu kemudian aku mendapat surat jawapan daripada pihak polis Bukit Aman menyatakan agar aku hadir temuduga di ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi dan diwajibkan memakai kemeja putih lengan panjang, seluar panjang slack warna biru gelap. Tak dibenarkan sama sekali memakai seluar jin. Aku ingat lagi tu. Apabila tiba masa yang ditetapkan, aku bersiap-siap berpakaian seperti yang diminta dan melihat aku berpakaian begitu, mak aku heran dan bertanya, "Kenapa Man pakai macam ni? Man nak pergi mana?" Dan aku menjawab, "Mak, hari ni Man nak interview jadi polis," jawab aku. "Betul ke?" tanya mak lagi. "Betul, Mak. Mak doakan Man ya, Mak," kataku. "Pergilah, Man. InsyaAllah, Man dapat jadi polis." Aku nampak wajah mak tersenyum bangga. Mak memang cukup bangga masa tu. Dan selepas tu, aku sampai di ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi. Aku lihat ada ramai orang lelaki berpakaian sama seperti aku. Lebih kurang dalam 30 ke 40 orang semuanya. Tapi aku tak kenal seorang pun mereka. Kemudian kami semua diminta masuk ke dalam dewan untuk menjalani peperiksaan pengetahuan am. Selesai sahaja peperiksaan, kami diarahkan berpakaian seluar pendek dan diminta berkawat di dalam dewan tersebut sambil diperhatikan oleh pegawai polis bertugas. Selepas selesai perkara itu pula, pegawai polis bertugas tersebut mengarahkan kami semua ke Hospital Kota Tinggi bagi menjalani pemeriksaan kesihatan pula. Di hospital, kami secara berkumpulan dibuat pemeriksaan mata, ujian dan juga X-ray di bahagian dada, juga diukur ketinggian dan berat badan. Apabila selesai semuanya, pegawai polis tersebut mengucapkan tahniah dan beliau akan menghantar semua keputusan ujian dan pemeriksaan kesihatan tersebut ke Bukit Aman dan memberitahu kepada kami bahawa kerjaan kami bergantung pada keputusan ujian yang kami lakukan tadi. Maka perbanyakkanlah berdoa, sambungnya. Selesai semuanya, kami pun bersurai. Aku keluar dari hospital dan menyeberang jalan menghala ke pejabat pos. Bersebelahan dengan pejabat pos, pada masa itu terdapat tempat permainan kanak-kanak. Aku pergi ke situ lalu duduk di salah satu buaian. Aku termenung. Aku bertanya pada diri aku, betulkah aku nak jadi polis?
Sedangkan aku tak tahu apa-apa pun tentang polis. Selepas itu aku kembali semula ke Singapura dan aku bekerja seperti biasa. Pada penghujung bulan Disember 1984, Mak berpesan pada kawan-kawan aku, ada beberapa anggota polis datang ke rumah mencari aku. Setelah mereka dapati aku tiada, mereka memberitahu pada Mak supaya aku dapat hadir ke Balai Polis Batu Ampat, balai polis yang paling hampir dengan kampung aku. Hati aku jadi tak tenteram. Lalu aku balik dari Singapura dan terus ke Balai Polis Batu Ampat. Sesampainya aku di situ, aku memperkenalkan diri. Anggota polis yang bertugas bangun dan mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan aku sambil mengucapkan tahniah kerana aku telah berjaya dan diminta menjalani latihan di pusat latihan polis Kuala Lumpur. Aku terdiam kerana rasa tak percaya dengan berita itu. Aku terus balik ke rumah. Aku bagi salam dan terus memanggil Mak. Mak? Mak? Oh, Mak. Mak menoleh ke arah aku kayanan. Mak, Mak, Mak. Mak, Mak, Mak, Mak. Man dapat jadi polis, Mak. Man dapat jadi polis, Mak. Spontan aku lihat Mak menadah tangan ke kedua belah tangannya dan mendongak lalu menyapukan tangan ke wajahnya. Aku yakin Mak rasa bangga dan gembira dengan berita itu.

Pada malam aku akan berangkat ke Kuala Lumpur. Mak dan adik-beradik lain menghantar aku ke perhentian bas Kota Tinggi. Aku lihat ada beberapa orang yang sama juga tujuan dengan aku ke Pulapol, Kuala Lumpur. Apabila sampai di Pulapol, aku bersama-sama yang lain terus melaporkan diri. Kemudian kami diarahkan ke tempat gunting rambut. Rambut kami digunting pendek. Selepas itu kami beratur mengambil uniform polis dan peralatan lainnya dengan lengkap. Aku perlu menjalani latihan sebagai pelatih konstabel polis selama 6 bulan. Aku termasuk dalam kumpulan Platoon 78 Company H bersama-sama 30 orang yang datang dari seluruh negara berumur antara 18 hingga 25 tahun. Kami wajib menjalani latihan kawat juga belajar undang-undang. Ada 4 undang-undang yang kami perlu lulus dalam ujian supaya kami layak masuk ke temuduga kenaikan pangkat, iaitu Kanun Kesiksaan, Undang-Undang Am 1 dan 2, Akta Polis serta Hukuman Tetap KPN. Jurulatih kawat kami ialah Korporal Syamsuddin. Tenaga pengajar undang-undang pula ialah Sarjan Hasnah dan Korporal Osman. 3 bulan pertama kami tak dibenarkan

Yang menunggu giliran menggunakan telefon tersebut. Kadang-kadang aku pun termasuk sama jugalah berbaris dengan bawakan duit siling dalam poket. Setelah tamat tempoh 6 bulan, pada awal bulan Julai 1985, aku bersama-sama 1,200 orang pelatih lain akan menjalani kawat pembarisan tamat latihan skuad Siri 1 1985 Pulau Pol Kuala Lumpur. Pada pagi itu, suasana dalam Pulau Pol sangat meriah. Bendera digantung di sekeliling padang kawat. Kemah untuk orang awam didirikan di kiri kanan padang kawat. Di tengah-tengah padang kawat telah bersedia pasukan pancaragan PDRM beruniform lengkap. Kami akan berkawat berjalan lalu di hadapan pentas utama mengikut tempo lagu yang dimainkan oleh anggota pancaragam, iaitu lagu Polis Sedia Berkhidmat. Melihat ramainya orang awam yang hadir, aku berharap semoga ada kejutan istimewa untuk aku. Selesai kawat pembarisan tamat latihan, semua mendapat tepukan yang gemuruh daripada orang awam dan juga para jemputan. Aku duduk di salah sebuah kemah sambil memerhatikan kawan-kawanku melalui ibu bapa, sanak saudara mara mereka. Mereka memberi bunga dan bergambar bersama-sama. Entah mungkin isteri, tunang ataupun teman istimewa. Kemudian menjamu saudara makanan yang dibawa. Suasana yang amat menggembirakan. Alhamdulillah, kerana aku bersama-sama 1,200 orang pelatih telah berjaya menamatkan latihan ini. Esok akan keluar pula arahan senarai nama dan penempatan tugas kami di seluruh pelosok tanah air. Tiba-tiba baru aku tersedar, rupa-rupanya kejutan istimewa yang aku harapkan tadi tak berlaku pun. Sebab tak ada seorang pun yang hadir meraihkan kejayaan yang aku tamat menjalani latihan di sini. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang.

betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Radio Klasik menggamit kenangan. Begitulah tadi coretan Adila, kiriman daripada M. Osman dari Kota Tinggi, Johor. Jadi, jika saudara ada sebarang cerita, sama ada cerita yang gembira, cerita sedih, cerita lucu, cerita misteri, apa juga jenis cerita, boleh kongsikan bersama di dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: Mewah Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala.
2: Lapalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK. Oh, istimewa Hari Guru TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
0: bukan guru biasa. Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
6: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Baiklah, kita kembali bacakan pantun kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Baiklah, Pak Wan Bubur Lambuk, pantunnya berbunyi, hari ini hari guru. Hari berjalan begitu cepat, semakin tua semakin terharu, mengingat jasamu nak balas tak dapat. Wahai guru, guruku semua, jasamu tetap ku kenang. Tak adalah sesekali sesat dilupa, bila teringat air mata berlenang. Cikgu Jaafar Ahmad, Cikgu Mazda Abdul Rahman, Cikgu Amir, Cikgu Tamrin, Cikgu Zainab, Cikgu Hazami. Cikgu di atas diharap masih sihat dan moga sihat walafiat semuanya, kata Pak Wan Bubur Lambuk di Pandan Jaya. Itulah orang kata apa, jasa guru tetap Pak Wan tak lupa, kata Pak Wan. Kak Alifah, Kak Alifah di Kajang, bersampan mudik ke hulu sampai berisi buah pala, budi dan jasa cikgu tak dilupa sampai bila-bila. Terima kasih buat guru-guruku, selamat bertugas. DJ Firdaus, terima kasih. Siapa lagi pantun yang saya nak bacakan? Pantun seterusnya daripada Mat Toib. Katanya, guru mengajar penuh sabar, mendidik insan siang dan malam, jasamu dikenang sepanjang hayat, ilmu diberi tetap tersemat dalam hati. Selamat hari guru buat semua guru yang mendidik anak bangsa, kata Mat Toib. Baiklah, dengarkan lagu Kupendam Rindu, Bob Rizal dan Cinta di antara kita, Niki Ardila.

0: love you, I love you.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu, berlalu tadi lagu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, I love you. Itu maksudnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sampailah habis, I love you. Itulah maksudnya. Baiklah, kita teruskan bacakan pantun kiriman daripada siapa. Kita bacakan kiriman pantun daripada Rosa Razali. Mana pantun dia tadi? Tadi saya ada jumpa tapi hilanglah pula. Sini pantunnya berbunyi, pergi ke pekan membeli kain untuk digubah sebagai hantaran. Jasa pendidik umpama lilin, membakar diri menerangi orang lain. Itulah pantunnya. Kak Ros dari Kuang Selangor, katanya hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi terentang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. Pasang surut berhenti dulu, sudah pasang baru berangkat. Orang patut menghormati guru, petua dipegang, ilmu diingat. Baiklah, dengarkan lagu Biar Ku Menjadi Lilin, Pelangi dan juga Untuk Ku Guru, Rafiq Ahbuang.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Fidaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 2:20 minit pagi. Masih bertemankan saya Fidaus Isa dalam Harmoni Klasik hari Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baiklah, pantun daripada Cikgu Azman di Kukup Pontian. Awan gelap, cuaca redup, hujan turun membasahi atap. Guru itu pelita hidup, penunjuk jalan di saat gelap. Masuk ke hutan untuk berburu, rehat sebentar di pohon jati. Ilmu diberi seorang guru, jadi bekal sampai ke mati. Terima kasih buat guru-guruku di Sekolah Hasri Al-Ulum Benut Pontian, SMK Benut, dan juga SMK Datuk Penggawa Barat Pontian Johor. Itulah pantun daripada guru kepada guru. Ada yang kata apa, yang kerana kebaikan guru tu, dia menjadi seorang guru kembali. Itulah cerita dia. Siapa lagi? Pantun daripada Haji Bari, Haji Ramli. Jom kita ke kedai buah, hanya beli buah ciku. Syukur dan alhamdulillah kepada cikgu-cikgu yang ajar ku dulu. Danin Banjari katanya pergi ke hutan hendak berburu, tertembak pula seekor tupai. Terima kasih banyak guru-guru mengajar saya sampai jadi pandai. Selamat hari guru kepada semua yang mengajar saya. Tapi semuanya guru-guru tu dah lama meninggal dunia. Al-Fatihah buat semua arwah guru-guruku. Teringat pada guru yang bernama Cikgu YB, iaitu Cikgu Yusof bin Bujang, semasa berkursus di BTN Ulu Seperi Remau, Negeri Sembilan. Semoga Cikgu YB sihat-sihat, ceria dan senyum-senyum selalu naknya, daripada Nin Banjari. Baiklah, dengarkan lagu Guruku Yang Cantik.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan antara yang kirimkan kiriman WhatsApp untuk dibacakan pantunnya. Siapa nak? Kak Zana di Kelang katanya, selamat pagi kepada semua yang dengarkan Radio Klasik. Nanti kalau ada pantun Kak Zana, tulis di sini, kata Kak Zana. Belum ada pantunnya.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 2.49 minit pagi, hampir pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi macam biasa, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, dengarkan lagu Sabarlah Sayang, Ramlah Ram, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstreama langsung di RTM Click.

Radio Klasik menjamin kenangan. Waktu sekarang pukul 4.09 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi. Selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Kepada yang sedang mandu, hati-hatilah di jalan raya. Dan kepada yang bekerja, selamat bekerja. Macam saya yang sedang bekerja. Baiklah, dengarkan lagu cinta yang terhumban Datuk Syed Sobri dan Mada Berhela Zainal Zain.

0: 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu Mada Berhelah, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Sa'ari Amri. Baiklah saudara, jangan lupa untuk ikuti Tabadut Islam pada pukul 4.30 minit pagi nanti dengan tajuk pagi ini, Abdullah bin Salam. Sama-sama kita nantikan.

mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: 12 tengah malam hingga 6 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam.

Radio Klasik menggami kenangan irama perintah zaman. Waktu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.44 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.43 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.50 minit pagi. Ipoh Perak 5.51 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing 5.50 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama mentas zaman. Lamunan terhenti. Saya pun, lamunan saya pun dah terhenti ni. Rasa mengantuk. Tapi macam mana pun saya akan teruskan sehingga pukul 6 pagi. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Katanya, yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Jadi, sama-samalah kita renung-renungkan dan selamat beramal. Pukul 5 pagi nanti hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dan sepanjang jalan kenangan. Selepas itu, pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Azura Lisa Aziz dalam Sajian Klasik. Oleh itu, saya Firdaus Isa, menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada yang ucapkan selamat pagi, ucapkan selamat bertahajud dan selamat menunaikan solat subuh. Antaranya kita ada Kak Tipah, kita ada Jejaka Idaman, Wan Rahman di Kuching, Kak Rahmah Jabar di Keluang, Kasim bin Tajuddin dan Jamaliah di Lok Kawi. Sampai lagi kita ada Syarif Amir, kita ada Haji Fatimah Zah di Muar Johor, Haji Malamat di Pulau Tiga, Putri Santubong, Pak Haji Razali di Selayang, Haji Jaafar Ujang, Kak Wan Kabung, Syahul pun ada, Roza Razali pun ada, dan juga kita ada Mas Alustar. Semuanya terus setia dengarkan Radio Klasik. Dan kepada yang dengarkan Radio Klasik, walaupun tak kiriman WhatsApp, tapi saya pasti saudara terus setia dengarkan Radio Klasik di tempat saudara. Oleh itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Terbelingut. T-E-R-B-E-L-I-N-G-U-T. Terbelingut. Terbelingut adalah tergeliat atau terpecoh.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh. Allah.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Perlis, salam Malaysia Madani. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026, bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hari ini saya Zali Ahmad kembali untuk terus menemani anda dari sekarang sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan pastikan anda akan terus menerima informasi dan juga lagu-lagu hiburan daripada kami di Perlis FM untuk anda sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Macam biasa lah kan, temu janji kita 18 jam setiap hari. Terima kasih untuk dua rakan penolong jutera kita pagi ni. Kita ada Syah dan juga Syed Farid di Beli MCR. Dan semestinya saya tak pernah lupakan kawan-kawan saya yang berada di stesen pemancar Padang Pau. Hai, selamat pagi kawan-kawan di sana. Dan kita bergandingan hari ini untuk memastikan frekuensi ini terbaik sampai ke kuping telinga, sampai ke premi, sampai ke dalam kenderaan semua pendengar-pendengar kita di mana sahaja mereka berada, yang mendengarkan kita di frekuensi biasa 102.9 MHz ataupun yang memilih stream kita di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih atas usaha anda. Baiklah, untuk hari ini Jumaat 15 Mei 2026, hari belia hari ini. Selamat hari belia lah untuk semua belia-belia. Dan itu hari cikgu. Kan? Cikgu-cikgu semua selamat pagi. Baik, waktu-waktu solat pagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini, subuh telah pun masuk 10 minit yang lalu, 11 minit yang lalu, iaitu pada pukul 5.50 minit pagi. Dan terbit matahari kita pagi 7.3 minit pagi. Zuhur 1.17 minit tengah hari. Asar 4.39 minit petang. Maghrib akan masuk pada pukul 7.29 minit malam. Dan sekali waktu isyak 8.43 minit malam. Saya ulangi sekali, saudara. Subuh telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi sebentar tadi. Zuhur 1.17 minit tengah hari nanti. Asar pula 4.39 minit petang. Maghrib akan masuk pada pukul 7.29 minit malam. Dan sekali waktu isyak 8.43 minit malam nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah

Niyah, surah yang diturunkan pada fasa Madinah. Surah ni panjang dan insyaAllah kita akan bicarakan secara dua episod. Kita akan buat 5 ayat dan 3 ayat. Dan saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى

Inginkan supaya mengabdikan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas di jalan agama, hunafa'a, orang yang cenderung kepada kebenaran, wa yuqimus salah, mereka yang mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Ayat yang kelima ni maksudnya mana-mana orang, sama ada hak dalam Islam, hak bukan Islam, semua diseru oleh Allah supaya mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Kena dirikan salat, kena bayar zakat. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ, dan Allah kata yang demikian itulah agama yang lurus. Dan insyaAllah perbahasan tentang surah Al-Bayyinah akan bersambung pada episod yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello, selamat pagi sekali lagi untuk anda yang mendengarkan Perlis FM. Selamat dengan aku, saya Zali Ahmad. Macam biasalah, setiap hari Jumaat akan kembali bersama dengan anda sampailah 10 pagi nanti. Ada yang tanya, hari Jumaat saja sekarang. Kita bagi ruang kerana saya akan pergi pada waktu petang. Terbagi kita bagi ruang pada kawan-kawan yang lain. Bila kita nak mulakan untuk hari ini, hari Jumaat ni, satu yang pertama cik nak bagi tahu ni, kerana ini penting, akan berlaku pada pukul 7 pagi. Kan? Dan rehearsalnya bermula daripada hari ini, 15 Mei 2026, dan akan berlaku sehingga 17 Mei 2026. Kita dengar betul-betul ni, eh? Sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuan Ku Raja Perlis. Ini tentang penutupan jalan. Jalan ini tutup untuk hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Inilah hari Jumaatnya. Esok dan juga Lusa, 15 hingga 17 Mei 2026, bermula 7 pagi sampai 1 tengah hari. Di mana lokasi jalan yang ditutup adalah jalan di hadapan istana, bermula dari simpang Bunga Emas hingga ke simpangan Masjid Negeri di kedua-dua arah. Bermula dari simpang Bunga Emas hingga ke simpangan Masjid Negeri di kedua-dua arah. So macam mana kita nak naik komuter ni? Kita nak PR, kita nak pergi stesen kereta api Arau. Tak apa, jangan risau. Walau bagaimanapun, laluan ke stesen komuter Arau tidak terjejas. Lega ni. Kan? Jadi hari ni pilih jalan yang betul, pilih jalan awal hari ni. Ada yang dah rancang dah. Tak balik kot, tak mai kot Arau hari ni kerja. Nak mai kot Sima 4 pula. Kan? Mana-manalah jalan pilihan anda, semoga anda tidak tersangkut dengan penutupan jalan ni. Kita bagi tahu 15 hingga 17 Mei. Nanti kata apa ni, radio tak bagi tahu pun. Kita tersangkut dah jam ni. Alah, kita bagi tahu ni. Kita bagi tahu ni. 3 hari.

4 minit pagi. Hari ni hari Jumaat. Esok cuti, lusa cuti. Tulat pun cuti juga kan. Sempena hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi ramai yang dah pun merancang ala tuju, merancang percutian dan sebagainya. Dan kita juga menantikan kehadiran ramai rakan-rakan kita dari luar yang akan bersama kita di negeri Perlis ni untuk 2 hari Sabtu Ahad. Dan mungkin negeri lain memanglah tak terlibat dengan hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Dan terima kasih yang telah pun datang bersama kita untuk sama-sama memeriahkan pelancongan di negeri Perlis ni. 7 pagi kita nak ke National FM. Untuk utama 7 pagi, kita kembali macam biasa nanti jam yang kedua.

akak kata saya nama Siti Khadijah. Tak ada kan lagu untuk saya Siti Khadijah, Siti Haida ya. Tak apalah akak, kira rangkum sekali ya. Kan. Dah hampir-hampir tu kira sekali lah. Alah kesian namanya. Tak ada tak lagu Siti Khadijah. Bolehlah tukar Siti Haida pun. Kill this love.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu sahaja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini. Ia dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, ya, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti kekal dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang undang-undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan Jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Sumber Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam 2 hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andriy Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

sekali lagi semua untuk anak Perlis yang sememangnya merdeka. Merdeka kita selamanya. Bersama sinaran mentari yang pagi ini bersinar indah dan sangat-sangat cantik. Menusuk ke kalbu dan mataku. Menerusi jendela di konti Perlis FM ni. Masa bahagia sangat hidup kat Perlis ni kan. Okey, awal lagi kita nak bagi tahu yang jam pertama tadi kita dah bagi tahu. Tapi ada penambahan ini tentang mereka yang menggunakan jalan di hadapan Istana Arau. Di mana sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, di mana ada penutupan jalan yang akan berlaku bermula hari ini 15 hingga 17 Mei 2026 Jumaat, Sabtu dan Ahad. 3 hari cik kak, cik abang semua, 3 hari dan bermula pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Jalan di hadapan istana bermula dari simpang 4 Bunga Emas yang cantik sangat tu sampailah ke persimpangan Masjid Negeri di kedua-dua arah. Tapi bagi mereka yang berbalik, bagi mereka yang nak menggunakan stesen kereta api Arau, jangan risau, jangan risau. Walau bagaimanapun, laluan ke stesen komuter Arau tidak terjejas. Okay. Yang digunakan ataupun yang ditutup adalah bermula dari simpang 4 Bunga Emas hingga ke Masjid Negeri. Kedua-dua arah di persimpangan tu. Bermula 7 sampai 1 tengah hari nanti. Dan juga satu lagi maklumat juga tentang Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis ni. Kita yang sememangnya meriah dan sibuk dengan Hari Keputeraan ni kan, memang rasa meriah sangat Perlis ni. Iaitu pada 15 Jumaat dan juga 17 Jumaat dan juga Ahad, 15 Mei dan 17 Mei. Ada tembakan meriam yang akan kedengaran. Kalau dengar dum dum dum dum, jangan risau. Itu adalah sebahagian daripada istiadat ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis yang akan berlaku di Istana Arau. Di mana pada hari ini 15 tau. Hari ini 15 Mei, jamnya 9 pagi hingga 10.30 pagi. 9 pagi hingga 10.30 pagi dalam lingkungan waktu tu. Untuk hari ini ada dua das tembakan yang akan dilepaskan. Dua das tembakan. Doom, doom kan. Jangan terkejut. Bagi mereka yang orang-orang Arau ni, dia biasa dah. Setiap kali sambutan tu, dia orang dah tahu dah, bersedia dah kan. Tapi pada 17 Mei 2026 hari Ahad, hari kejadiannya tu, 21 das tembakan. Ada yang memang bersedia nak tunggu tembakan ni kan. Memang rasa meriah sangat. 21 das akan ditembak. Okay, masa ni 9 pagi hingga 10.30 pagi. Oh, hari Ahad tu memang meriah lah. Sampai 21 das memang berdentum-dentum lah bunyinya nanti. Itulah kemeriahan sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Ampun Tuanku, Daulat Tuanku, Dirgahayu Tuanku, semoga Tuanku dan seluruh kerabat di Raja Perlis dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebaikan serta keberkatan segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 102.9 MHz.

manis puan. Dia lebih kurang dia maksud dia tu, orang dia cantik, patutlah kopi dia sedap kan. Tapi nak memenuhi kopi, kalau kopi ni kan, nak memenuhi kehendak orang walaupun ni sangat-sangat susah lah kan. Ada yang nak cayak, ada yang nak pekat, ada yang kata tak kau dan sebagainya. Nak buat sendiri lah senang kan. Semua membuat semua tak kena lah. Okay, kita nak tengok ni keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini yang diramalkan oleh Map Malaysia untuk hari Jumaat 15 Mei 2026 ni. Pada waktu pagi, kalau tengok cahaya sekarang ni, tengok cuaca sekarang ni lah. 7.28 minit pagi ni cantik je. Tapi dalam ramalan dari Map Malaysia katanya untuk hari ini ribut petir di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat juga di kawasan pedalaman, dan malamnya tiada hujan. Suhu minimum kita hari ni 26 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Itu dilaporkan oleh Map Malaysia. Terima kasih Map Malaysia. Betul, cuaca sangat cantik pagi ni. Apapun dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, segala-galanya boleh berubah. Bila masa je kan. Steady Perlis, Steady Malaysia.

mendengarkan 102.9 MHz Polis FM. Terima dengan ku. Okey, kita nak tengok Hari Guru ni. Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Oh, dia punya tema dia. Guru Bitara Nadi Negara yang akan disambut esok. Dia tanya apa tu Guru Bitara tu? Guru Bitara tu maksudnya guru yang unggul dari segi ilmu, profesionalisme, akhlak dan integriti. Kiranya perfect lah.

Sekejap, sangat-sangat gitu. Guru Bitara, nadi negara terbaik. Okey, ada dalam akhbar hari ini yang menceritakan tentang sambutan Hari Guru. Okey, kita nak tengok apa cerita tentang sambutan Hari Guru ni yang akan berlangsung di mana sebenarnya. Okey. Dan ada sesuatu yang istimewa kepada guru-guru pada negeri yang disambut, iaitu di Perak. Sambutan Hari Guru 2026 peringkat kebangsaan di Ipoh dipenuhi dengan pelbagai pengisian, dan Bandar Raya Ipoh akan menjadi tumpuanlah warga pendidik selepas Ipoh dipilih ataupun Perak dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan yang ke-55 yang akan berlangsung selama 2 hari. Dan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad semasa menjadi tetamulah dalam satu program bersama dengan Bernama TV memaklumkan sambutan tahun ini bertemakan Guru Bitara Nadi Negara, yang menekankan peranan gurulah sebagai model atau bitara utama dalam membentuk modal insan yang bermutu, berkualiti, yang bakal menjadi tulang belakang ekonomi serta kestabilan sosial negara. Jadi peranan itu selarilah dengan usaha kementerian meletakkan guru sebagai pemacu strategik dan melahirkan generasi masa depan yang berdaya saing, ada kemahiran dan mampu menepani cabaran global menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Tapi yang biasa, ada satu yang istimewa untuk guru-guru yang bakal kata apa, Hari Guru yang bakal disambut ni. Jadi cikgu-cikgu yang ada di Perak tu akan diberikan sesuatu tugasan yang sangat istimewa, kerana mereka akan dapat menjadi warga pendidik di Perak diberi penghormatan jadi khatib solat Jumaat. Selama 625 warga pendidik di Perak diberi penghormatan untuk menjadi khatib jemputan solat Jumaat hari ini sempena sambutan Hari Guru yang akan disambut esok. Dan ini betul, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah sudah memberi perkenaan itu kepada mereka sebagai menghargai dan mengiktiraf peranan serta sumbangan penting warga pendidik dan guru kepada rakyat serta negara. Jadi cikgu-cikgu semua, selamat pagi. Biasanya pengalaman lah, satu pengalaman yang sangat besar lah untuk cikgu-cikgu semua. Nak jadi khatib pula, tak ada masalah lah untuk cikgu-cikgu ni kan. Sebab nak baca maduk ke depan ni, orang kat depan ni dia tak ada hal dah. Sebab cikgu dah biasa bercakap kat sekolah dan sebagainya kan. Jadi khatib pula hari ni. Perjuangan seorang guru. Kita pun fikir kita ada guru-guru ataupun cikgu yang kita ingat sampai hari ni kan. Tak pernah lupa nama dia. Guru-guru yang saya yang sentiasa ada di hati saya, yang membawa saya jadi seorang penyampai radio ni, Cikgu Rejab FI, Allah yarham, teman terbaik lah. Banyak lagi lah cikgu-cikgu saya yang saya kenal.

Alright, nampaknya macam tepatlah telahan ataupun ramalan dilakukan oleh Map Malaysia seperti yang saya katakan tadi dengan izin Allah SWT. Matahari yang cerah, terang, benderang tadi ni tiba-tiba bertukar warna di langit sekarang ni. Awan mendung mula berarak menutupi cahaya matahari yang bersinar tadi. Semuanya menjadi kelabu di pandangan mataku.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama-sama saya, Sezali Ahmad, dalam berita Perlis FM. Hubungan diplomatik dan ekonomi antara Perlis dan Indonesia kini memasuki fasa baru yang lebih dinamik. Langkah ini diperkukuh melalui sesi kunjungan hormat Konsul Jeneral Republik Indonesia di Pulau Pinang, Wan Tun Saragi Sidaurup, ke atas Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail di Galeri di Raja Arau baru-baru ini. Pertemuan strategi ini membuka ruang kolaborasi besar yang memfokuskan kepada tiga sektor utama, iaitu lonjakan hak pendidikan antarabangsa, sinergi teknologi semikonduktor dan peluang pelaburan dan pasaran harum manis. Dengan kedudukan geografi Perlis yang strategik di sempadan utara Malaysia, Tuanku Raja Muda bertitah, pakatan ini diyakini mampu memacu pertumbuhan ekonomi serantau serta memperkasakan ekosistem perniagaan antarabangsa kedua-dua belah pihak. Empat lelaki warga Cina direman 5 hari bermula semalam dipercayai terlibat dalam kegiatan pecah rumah dan cuba merempuh anggota polis. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Isharifuddin Muhammad Yusof berkata, kesemua suspek berusia antara 45 hingga 52 tahun itu ditahan kira-kira pukul 4.30 petang di sekatan Jalan Raya SJR Kampung Y, Kuala Perlis. Menurut beliau, polis sebelum itu menerima maklumat awam mengenai sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan di Taman Sentosa, Kuala Perlis. Sehubungan itu, sepasukan polis pergi ke lokasi bagi melakukan pemeriksaan. Bagaimanapun, ketika memperkenalkan diri, suspek enggan memberikan kerjasama dengan memecut kenderaan yang dipandu. Kenderaan dinaiki suspek kemudian cuba merempuh sekatan jalan raya di Kampung Y sebelum berjaya dipintas dan ditahan anggota polis bertugas. Siasatan awal mendapati semua suspek masuk ke negara ini melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 5 Mei lalu menggunakan pas pelancong.